0: sampun rampung anggenipun memangun. Sanesipun gangsal atus tigang dasa setunggal unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal dipun kepyakaken dening Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ngantos pungkasanipun wulan Juli 2016 gunggung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ing Jawi Tengah wonten 6000 unit jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
1: Membangun koperasi desa utawi Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Kepala Staf Kodam utawi Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusumo SOS MMMHan meratelaken bilih saengga sapriki wonten 300 unit ing Jawi Tengah. 100% sampung rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal atus 300 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal sampun dipun kepyakaken dening Presiden RI Prabowo Subianto. Ngantos pungkasaning wulan ing Juli 2016 gunggung KDKMP ing Jawi Tengah wonten 6000 unit. Kaangkah sampun rampun anggenipun memangun makaten keterangan saking Kasdam Sekawan Diponegoro. Mligi kangge Kabupaten Sragen Brigjen TNI M Andi Kusumo nelaaken bilih kangge KDKMP ingkang 100 unit badhe kalantaraken. Wontenipun koperasi kasebat kaajab saged paring manfaat kangge masyarakat desa. Utaminipun kangge nikelaken aktivitas ekonomi lan karaharjaning warga. Wontenipun KDKMP kaajab saged nambah kamandirian desa utawi mikak kalodangan kangge usaha enggal sarta nyengkuyung tuwuhipun ekonomi daerah.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngamontenaken mlajar cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Ajang sprint run 50 meter salah satunggalipun perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 ing wewengkon Sangiran. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken lari cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Kangge mengeti hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 208 dasa tahun 2016 ingkang dipun gelar tanggal 30 Mei 2016 kepengker. Kegiatan kasebat pinangka ingkang kapisanan kawontenaken ing Kabupaten Sragen kanthi ancas pados piantun ingkang mlajar paling cepet ing tahun 2016. Bab kasebat dipun ngendikaken dening Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI. Ajang sprint run 50 meter salah setunggaling perlombaan ing event Sragen berlari tahun 2016. Wonten ing Sragen run 50 meter, pasarta kapilih kajuaran setunggal, kalih lan tiga. Sedaya pikantuk medali pangaji-aji. Event Sragen berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 mangke ing wewengkon Sangiran. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI nerangaken bilih saderengipun masyarakat mangertosipun namung mawi ukara Sangirun, nanging sapunika dipun gantos Sangiran berlari. Nami kasebat kepilih supados masyarakat langkung paham dalah saged kangge simbol sedaya masyarakat saged mlajar sesarengan sak perlu ngoyak pangajeng-ajeng ingkang badhe kagayuh.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggamanipun kangge ndadosi ratan amrih kegiatan masyarakat saged rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun menika. Wonten 7 ratan ingkang klebet program dipun dadosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing kecamatan Sukodono, ratan Kweni Pantirejo dalah ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun peken Sukodono, ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor kecamatan Sukodono, ratan Mundukan Beku ing kecamatan Mundukan, Ratan Genthong Slendro ing Kecamatan Gesi serta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi ugi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggemanipun kangge ndandosi ratan amrih kegiatan masyarakat caket rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun punika. Tengara punika dipun uningani dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA sesarengan kalian Kepala Dinas Pekerjaan Umum utawi DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT Pekdal Mertinju ing Wewengkon Sukodono Mondokan lan Gesi ing dinten Senin tunggal Juni 2021. Wonten pitung ratan ingkang kelebet program dipun dandosi antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun Peken Sukodono panjang 850 meter. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Mondokan Beku ing Kecamatan Pondokan panjang 300 meter. Ratan Genthong Slendro ing Kecamatan Gesi panjang 1,7 km sarta Ratan Slendro Singget ing Kecamatan Gesi panjang 2,6 km. Wekdal mertinju ing wewengkon Peken Sukodono dalah sakopengipun kantor Kecamatan Sukodono Bupati manggihaken sawetawis ratan ingkang complong-complong ingkang ngutawatosi kangge ingkang ginakaken ratan kasebat. Bupati ngendika kangge rancangan awal badhe kaparingan aspal hotmix kangge ingkang risak langkung rumiyin. Punapa malih program sanespun ratan ingkang radiciut manut rancangan badhe kawiyaraken saking badan ratan 3,5 meter dados 7 meter. Klebet ilen-ilen toya supados lancar ilinipun ugi dipun dandosi. Mligi kangge ratan Genthong Slendro Kecamatan Gesi panjang 1,7 km ugi badhe ginakaken cor beton.
0: Para miyarsa, 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT dening pemerintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen ing taun 2016 menika. Prabia kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngamontenaken program pelatihan kerja kangge warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembako DBHCHT dening pamarintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen ing taun 2016. Kabid Perencanaan Pelatihan dan Produktivitas Relantas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen Hirta Wulandari SPMM nerangaken prabeya kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngawontenaken program pelatihan kerja kangge masyarakat. Program pelatihan kerja dumados wonten kalih kejuruan ulung paket antawisipun kejuruan menjahit sarta roti lan kue setunggal paket kangge piantun 16. Manut rancangan gladen badhe dipunlaksanakaken ing triwulan 3 antawisipun wulan Juli 2026. Antawisipun wulan Juli 2026. Lumantar manfaat DBHCHT kasebat kaajab saged nambah kegiatan perlindungan sosial tenaga kerja ngiras pantes ngindakaken bobot lan produktivitas sumber daya manusia ing Kabupaten Sragen.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Musik Minggu Pagi edisi hari ini. Dan masih seputar wisata Gunung Kemukus. Jadi Gunung Kemukus ini menjadi destinasi wisata religi di Sragen yang tidak pernah sepi pengunjung. Gunung yang relatif pendek ini selalu dikunjungi para peziarah dari berbagai tempat di Indonesia. Para peziarah juga beramai-ramai datang di malam-malam tertentu untuk mencari berkah dan kemuliaan. Di area Gunung Kemukus terdapat beberapa makam, salah satunya yang begitu dihormati para peziarah dan masyarakat setempat adalah Makam Pangeran Samudro. Selain sebagai destinasi wisata religi, Gunung Kemukus juga sangat ramai di malam hari. Gemerlap lampu-lampu yang menghiasi kawasan sekitar Gunung Kemukus membuat destinasi ini sangat Instagramable. Jajaran UMKM yang tersedia juga dapat menjadi alternatif untuk menikmati berbagai macam kuliner sebagai teman untuk menikmati pemandangan di sekitar area Gunung Kemukus.

dan Mitra Buana di tanggal 15-16 Juni 2026 nanti. Nah ini ya di Gunung Kemukus ini akan

Kegiatan Kemukus Never Sleep. Tradisi baru, harapan baru. Nah ini ya, bersamaan dengan kegiatan Larap Selambu yang digelar setiap tahun menyambut Tahun Baru Islam atau Bulan Suro. Nah ini tanggal 16 Juni nanti ya Mitra Buana, 16 Juni 2026. Ini merupakan tanggal 1 Muharram ya, atau Tahun Baru Islam. Nah ini ada menurut rencana akan digelar Tumpeng Berkah Kemukus, kemudian Sendratari Samudra Asmara, ini ya Sendratari Samudra Asmara Jawa, kemudian ada pagelaran wayang raksasa 3 meter. Dan pada malam satu suro di Gunung Kemukus.

Jadi bisa ya untuk berkunjung ke wisata Gunung Kemukus ya pada tanggal 15 dan 16 Juni 2026. Nah, Mitra Buana dan pendengar ya, bisa ini ya, selain kita mendapatkan edukasi dengan kita berkunjung ke tempat-tempat bersejarah di Sragen. Nah, ini sekaligus menjelajahi budaya dan wisata Sragen. Ya, Mitra Buana, musik Minggu Pagi masih menemani Anda pagi hari ini. Tentunya dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, masih di Musik Minggu Pagi edisi hari ini ya. Edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Ya, masih seputar wisata Gunung Kemukus, di mana memang penataan di

Gunung Kemukus ya. Di kawasan Gunung Kemukus ini semakin bagus ya Mitra Buana. Jadi melalui penataan kawasan, pembangunan fasilitas umum, jalur pejalan kaki, taman, serta penguatan edukasi kepada pengunjung, ini dilakukan ya, agar memahami nilai sejarah dan spiritual yang sebenarnya. Nah Mitra Buana, ruang lingkup penataan kawasan Gunung Kemukus yang ditangani Kementerian PUPR seluas 4 hektar meliputi pembangunan gerbang barong, penataan ruang terbuka hijau publik atau RTHP Sumber Lawang dan dermaga, pekerjaan visitor center atau plaza penerima tamu, penataan ruang terbuka hijau publik Sendang Ontrowulan, penataan situs makam Pangeran Samudro, penataan jalan lingkungan, penataan waterfront park atau kawasan tepian air, promenade, dan juga pekerjaan fasilitas klinik serta balai budaya. Jadi konsep penataan kawasan adalah dengan tetap melindungi elemen-elemen bangunan yang memiliki nilai sejarah secara komprehensif yang disesuaikan dengan keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal. Jadi di area Gunung Kemukus ini juga ada yang namanya Sendang Ontrowulan. Ini juga digunakan masyarakat yang berkunjung ke sana ya, para peziarah, untuk melakukan ritual ataupun berziarah ke makam Pangeran Samudro ini.

Nah, bagi Anda masyarakat Sragen ataupun luar Sragen yang berkunjung ke kawasan wisata religi Gunung Kemukus pasti akan terpesona ya dengan keindahan penataan wisatanya, penataan fasilitasnya yang pasti spot Instagramable banget ya di sana.

Jadi Gunung Kemukus yang merupakan salah satu unggulan destinasi wisata di Kabupaten Sragen ini berlokasi di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Gunung Kemukus yang berada di ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Jadi setelah melalui revitalisasi penataan pembangunan bersama Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kemen PUPR di tahun 2020 hingga akhir tahun 2021 serta diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bulan April 2022 lalu. Kini Gunung Kemukus bertransformasi menjadi lebih tertata rapi dengan pemandangan indah menawan. Tempat wisata yang dulunya mempunyai citra negatif berubah menjadi tempat wisata religi dan wisata keluarga. Di lokasi Gunung Kemukus terdapat makam Pangeran Samudro yang setiap tanggal 1 Suro atau 1 Muharram dalam kalender Hijriah tahun Jawa dirayakan ritual larap selambu atau pencucian kelambu. Upacara larap selambu merupakan prosesi pencucian dan penggantian kain penutup atau selambu makam Pangeran Samudro. Kain selambu bekas penutup makam lalu dipotong kecil-kecil. Air bekas cucian selambu dan potongan kain selambu kemudian diperebutkan para pengunjung. Nah, asal mula Gunung Kemukus tidak lepas dari legenda Pangeran Samudro yang melakukan syiar agama Islam sampai di wilayah tersebut. Menurut cerita, Pangeran Samudro adalah putra Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit dari seorang ibu selir. Situasi Pangeran Samudro kala itu merupakan masa-masa senja kerajaan Hindu seiring menguatnya pengaruh Kesultanan Demak Bintoro yang bercorak Islam. Kesultanan Islam pertama di Jawa itu didirikan oleh Raden Patah, putra mahkota Prabu Brawijaya V, sehingga Raden Patah dan Pangeran Samudro masih memiliki hubungan kekerabatan. Pada masa itu banyak kerabat Kerajaan Majapahit yang mempelajari agama Islam. Demikian pula dengan Pangeran Samudro, ia memutuskan tinggal di Demak Bintoro untuk mendalami agama Islam kepada Sunan Kalijogo, salah seorang ibu tiri yang juga merupakan salah satu selir raja, yakni Raden Ayu Ontrowulan, turut serta mengiringi Pangeran Samudro belajar agama Islam di Demak Bintoro. Beberapa tahun berselang, Sunan Kalijogo mengutus Pangeran Samudro mengembara ke arah selatan menuju Gunung Lawu. Sang pangeran diminta belajar kepada ulama-ulama Islam yang dijumpai selama perjalanan ke selatan tersebut. Sunan Kalijogo berharap ilmu agama yang dimiliki Pangeran Samudro kian lengkap sebagai bekalnya kelak dalam berdakwah Islam. Selain berguru agama Islam, Pangeran Samudro juga ditugaskan menyambung kembali tali silaturahmi dengan kerabat Majapahit yang tercerai berai dan banyak mendiami wilayah sekitar Gunung Lawu. Salah satunya adalah Kiai Ageng Gugur di Desa Pandan di lereng Gunung Lawu. Mitra Buana, memang ya perjalanan Pangeran Samudro dalam bersyiar Islam telah mewariskan nilai-nilai keteladanan kepada para pengikutnya. Pangeran Samudro senantiasa mengajak untuk mendekatkan hati, pikiran dan perbuatan karena semata-mata demi ridho Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi rasa cinta kepadanya. Sebagaimana nasihat dari sang pangeran yang dituturkan secara turun-temurun. Sing sopon duwe pajongko marang samubarang kang dikarepke. Bisone kelakon iku kudu sarono pawitan temen mantep ati kang suci. Ojo slewing-slewing. Kudu mindeng marang kang katuju. Cedakno pangroso tresno marang Gusti Allah. Kaya dene yen arep nekani kang ditresnani.
sedikit cerita singkat sejarah wisata religi Gunung Kemukus ini ya. Nah, jadi penasaran ya, pengen banget. Seperti apa sih sebenarnya lokasi ataupun tempat wisata Gunung Kemukus ini? Bisa ya, mumpung hari libur hari Minggu ini, bisa langsung digaskan aja ke Sumber Lawang untuk melihat langsung ya keberadaan lokasi Gunung Kemukus.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi diku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya. Berikutnya di musik Minggu Pagi, informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen. Per Minggu 7 Juni 2026, update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk golongan darah A, ada sejumlah 158 ya stok darahnya. Kemudian golongan darah B sejumlah 179, golongan darah O 257, dan golongan darah AB 47. Jadi stok darah di PMI Kabupaten Sragen per Minggu 7 Juni 2026 ini ya, golongan darah A 158, golongan darah B 179, golongan darah O 257, dan golongan darah AB 47. Sementara agenda donor darah mobile unit PMI Kabupaten Sragen di hari Minggu 7 Juni 2026 ini dilaksanakan di PCPM Pelupuh di Masjid Ahmad Dahlan Islamic Center Pelupuh Sragen mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berarti pagi ini ya sudah berlangsung ini kegiatan donor darah. Kemudian di MWCNU Pelupuh di Kecamatan Pelupuh Sragen mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini juga berlangsung ya, sedang berlangsung. Dan nanti dilanjutkan di Masjid An-Nur di Kaponan Duyungan Sidoharjo Sragen pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mungkin bagi masyarakat Sragen yang berada di wilayah-wilayah tertentu tersebut ya, bisa yang ingin mendonorkan darahnya bisa mengikuti kegiatan donor darah. Baik Mitra Buana, musik Minggu Pagi pagi hari ini ya mengupas seputar wisata religi Gunung Kemukus di Desa Panda, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen. Kembali Dewi hadirkan ya untuk Anda Mitra Buana, dan semoga dengan Dewi sampaikan ya informasi mengenai wisata Gunung Kemukus ini bisa sedikit ini ya bagi yang penasaran banget seperti apa. Iya, sedikit tahu, dan kita juga mengembalikan citra negatif tersebut menjadi citra positif ya untuk wisata religi Gunung Kemukus. Nah, mumpung di hari Minggu ya Mitra Buana, boleh untuk menikmati liburan di wisata religi Gunung Kemukus, karena juga pemandangan ataupun keindahan yang ditawarkan di sana ya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjungnya. Baik, sampai di sini saja kebersamaan kita di musim Minggu Pagi edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Semoga informasi yang Dewi hadirkan bisa mengedukasi Anda dan menambah wawasan bagi kita. Saatnya saya Dewi Ratu undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu, dan salam yo greng.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah, malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Ya parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
4: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara pendengar. Selanjutnya dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Selanjutnya akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Budaya, program acara di Buana Asri FM. Dan pada kesempatan pagi hari ini Minggu 7 Juni 2026, Mimbar Budaya mengambil judul Perang Bubat dan Kemangkatan Gajah Mada. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
6: Mimbar Budaya.

Mimbar budaya kali ini dengan judul Perang Bubat dan Kemangkatan Gajah Mada, dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Perang Bubat dan Kemangkatan Gajah Mada.

Semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan, namun sekaligus merupakan ambang keruntuhannya. Pertanda pertama mengenai akan runtuhnya kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Kertarajasa Jayawardhana itu adalah sesudah timbulnya perang bubat antara pasukan Sunda di bawah kepemimpinan Prabu Maharaja Linggabuana dan pasukan Majapahit di bawah komando Patih Amangkubumi Gajah Mada. Perang bubat yang mengakibatkan gugurnya Linggabuana, Dyah Pitaloka Citaresmi, dan seluruh prajurit Sunda. Pertanda kedua adalah sesudah kemangkatan Patih Amangkubumi Gajah Mada yang berlanjut dengan perang parekrek antara Wikramawardhana, suami Kusumawardhani, menantu Hayam Wuruk, dengan Bhre Wirabumi, putra Hayam Wuruk yang lahir dari selir. Perang yang menyebabkan negara-negara kekuasaan Majapahit melepaskan diri satu persatu untuk menjadi negara-negara merdeka dan berdaulat. Perang bubat terjadi pada tahun 1279 Saka, semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Perang bubat terjadi akibat perselisihan antara Patih Amangkubumi Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Sunda di Pesanggerahan Bubat. Perang tersebut mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Prabu Maharaja Linggabuana. Sumber yang bisa digunakan sebagai referensi mengenai Perang Bubat adalah Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Dalam Serat Pararaton dikisahkan, peristiwa Bubat terjadi semasa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1257 Saka atau 1357 Masehi. Pada masa itu, ambisi Patih Amangkubumi Gajah Mada untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara yang bermula dari Tumasek, Singapura, Tanjungpura, Bali, Dompo, hingga Seram mencapai hasilnya. Sekalipun demikian, terdapat dua kerajaan yakni Sunda Galuh yang berpusat di Galuh dan Sunda Pakuan yang terletak lebih ke barat, belum tunduk pada Majapahit. Kerajaan Sunda Galuh pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Maharaja Linggabuana. Pandangan Patih Amangkubumi Gajah Mada yang ingin menyatukan kedua kerajaan Sunda ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit bertentangan dengan pandangan pihak istana. Baik Tribuana Wijaya Tunggadewi maupun Dyah Uyad berpendapat bahwa kerajaan Sunda adalah kerabat sendiri. Sementara sikap Hayam Wuruk sendiri terlihat lebih condong pada pandangan Tribuana Tunggadewi dan Dyah Uyad ketimbang pandangan Gajah Mada. Di lain waktu, Hayam Wuruk berhasrat mencari seorang permaisuri untuk mendampingi dirinya. Maka dikirimlah beberapa juru gambar untuk melukis putri-putri cantik dari kalangan kerajaan bawahan dan kerajaan tetangga untuk ditunjukkan pada raja. Dengan harapan, apabila ada salah satu gambar yang menarik, Hayam Wuruk akan menjatuhkan pilihan. Namun, sudah sekian banyak juru gambar yang kembali membawa lukisannya, namun belum ada yang menarik bagi Hayam Wuruk. Dikirimlah seorang juru gambar ke kerajaan Sunda untuk melukis Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Prabu Maharaja Linggabuana, yang konon kecantikannya sudah tersohor di mana-mana. Sementara Patih Amangkubumi Gajah Mada
yang memiliki kepentingan sendiri menyusupkan beberapa orang kepercayaannya untuk menyertai juru gambar itu. Orang-orang kepercayaan Gajah Mada itu antara lain Gajah Ngon, pemimpin utusan khusus Mapanji Lelam, menjabat sebagai Sang Arya Raja Pakrama, Pukapasa menjabat sebagai Arya Suradiraja, Pumenur menjabat sebagai Sang Arya Wangsaprana, dan Pukapat menjabat sebagai Sang Arya Patipati. Sesampai di Sunda, orang-orang kepercayaan Gajah Mada itu menyampaikan maksud agar Sunda segera menyatakan tunduk pada Majapahit. Sekembali Sungging Prabangkara di Majapahit, Hayam Wuruk tertarik akan kecantikan Putri Dyah Pitaloka Citra Semi hingga berniat menjadikannya sebagai permaisuri. Namun terdapat sumber lain yang mengatakan bahwa ketertarikan Hayam Wuruk terhadap Dyah Pitaloka Citra Resmi dikarenakan beredarnya lukisan karya Sungging Prabangkara di Majapahit. Atas restu dari keluarga kerajaan, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan pada Prabu Maharaja Linggabuana untuk meminang Dyah Pitaloka Citra Resmi melalui perantara bernama Tuan Anepaken. Sesudah itu rombongannya dipimpin Madu datang ke Sunda dengan membawa berbagai macam keperluan untuk meminang Dyah Pitaloka Citra Resmi. Kepada Prabu Maharaja Linggabuana, Madu membicarakan mengenai waktu dan tempat pesta perkawinan antara raja dan sang putri. Adapun tempat pelaksanaan pesta perkawinan bukan di Sunda, melainkan di ibu kota Majapahit. Sesudah pinangan Hayam Wuruk diterima, Prabu Maharaja Linggabuana, permaisuri dan beberapa bangsawan istana berangkat ke Majapahit untuk mengantarkan Dyah Pitaloka Citra Resmi dan sekaligus melangsungkan pesta perkawinan di ibu kota Majapahit. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah rombongan Linggabuana ke Majapahit. Tidak terlalu banyak pasukan yang mengiringi perjalanan Prabu Maharaja Linggabuana ke Majapahit. Perjalanan jauh akan mereka tempuh dari Galuh menuju ibu kota Majapahit di Trowulan. Ratusan rakyat mengantar sang putri beserta raja dan punggawa menuju pantai. Sesampai di pantai, mereka menyaksikan laut berwarna merah darah yang melambangkan bahwa rombongan itu tidak bakal kembali ke negeri kelahirannya. Namun perlambang itu tidak dihiraukan oleh Linggabuana dan rombongannya. Berdasarkan catatan sejarah Pajajaran yang ditulis oleh Saleh Dana Sasmita dan naskah Perang Bubat yang ditulis Joseph Iskandar, menyebutkan bahwa niat pernikahan tersebut guna mempererat tali persaudaraan yang sekian lama putus antara Majapahit dengan Sunda. Mengingat Kertarajasa Jayawardhana yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit dianggap sebagai keturunan rakyat Jayadharma. Hal ini pula tercatat dalam pustaka Ratyatadya Ibumi Nusantara Parwa 2 Sarga 3. Sesungguhnya rencana pernikahan Dyah Pitaloka Citra Resmi dengan Hayam Wuruk yang dilaksanakan di Majapahit itu tidak disetujui oleh pihak Dewan Kerajaan Sunda, terutama Patih Hamangkubumi yakni Yang Munisora Suradipati, karena menurut adat yang berlaku bahwa tidak lazim pihak pengantin perempuan datang pada pihak pengantin pria. Di samping itu terdapat dugaan
bahwa perkawinan tersebut merupakan jebakan diplomatik Majapahit yang ingin memeruas wilayah kekuasaannya. Sekalipun demikian, Prabu Maharaja Linggabuana tetap memutuskan untuk berangkat ke Majapahit. Sesudah rombongan Sunda sampai di Pesanggerahan Bubat, datanglah utusan Patih Amangkubumi Gajah Mada yang menyampaikan maksud agar Dyah Pitaloka Citra Resmi diserahkan kepada Hayam Wuruk sebagai tanda takluk Sunda pada Majapahit. Prabu Maharaja Linggabuana merasa harga dirinya telah terinjak-injak dengan perlakuan Patih Amangkubumi Gajah Mada itu. Namun sebagai seorang pemimpin yang arif, Linggabuana tidak bertindak gegabah untuk serta merta mengadakan perlawanan di tempat itu. Akan tetapi, kearifan hati Prabu Maharaja Linggabuana tidak diikuti oleh seluruh anak buahnya. Dalam situasi demikian, rombongan Sunda itu merasa dilecehkan. Karenanya, rombongan Sunda itu ingin mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka Citra Resmi sebagai pengantin, bukan sebagai tanda takluk Sunda terhadap superioritas Majapahit. Menurut Kidung Sundayana, Hayam Wuruk disebutkan bimbang atas permasalahan itu, mengingat Gajah Mada merupakan patih Amangkubumi yang dapat diandalkan. Terjadi insiden perselisihan antara utusan Prabu Maharaja Linggabuana dengan Patih Amangkubumi Gajah Mada. Perselisihan berakhir dengan dicaci makinya Gajah Mada oleh utusan Kerajaan Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka sekadar untuk menyerahkan tanda takluk atau mengakui superioritas Majapahit dan bukan karena undangan sebelumnya. Para pemimpin yang terdiri dari Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan Gempong, Panji Melong, Orang Saya, Orang Pangulu, Rangga Kaweni, Orang Siring, Sutrajali, dan Jagat Saya naik pitam ketika mengetahui niat Gajah Mada. Akhirnya mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan Majapahit di bawah komando Gajah Mada. Sebelum Hayam Wuruk memberikan keputusan, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukan Bayangkari ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda. Linggabuana menolak tekanan itu. Satu lesatan anak panah, entah dari busur siapa, menerjang utusan Gajah Mada hingga terkapar di tanah. Suasana tidak terkendali. Perang pun tidak terelakkan lagi. Rombongan Sunda yang tidak siap berperang terpaksa mengunus pedang dan merentang gendewa untuk menghadapi pasukan Majapahit yang sudah siaga berperang. Timbullah peperangan yang tidak seimbang antara pasukan Gajah Mada yang berjumlah besar dengan pasukan Balamati, para pejabat dan para menteri dari Kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat. Pasukan Sunda menyerang ke arah selatan. Di sana pasukan Majapahit dibuat kocar-kacir. Namun serangan dari pasukan Sunda itu dapat dipatahkan oleh pasukan Majapahit di bawah komando Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Margalewis, Patih Tetek, dan Jaran Baya. Para menteri, Araman, dan pasukan berkuda berganti menyerang pasukan Sunda. Serangan itu berhasil meluluh lantakkan pertahanan hingga pasukan Sunda
menyingkir ke arah barat daya. Pasukan Sunda yang dapat dikepung itu berhadapan dengan pasukan Gajah Mada. Setiap prajurit Sunda yang mengadang kereta Gajah Mada berhasil disingkirkan satu persatu, sehingga peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Prabu Maharaja Linggabuana, para menteri dan pejabat kerajaan Sunda. Dyah Pitaloka Citraresmi bunuh diri setelah ayahnya dan seluruh rombongan Sunda gugur dalam pertempuran itu. Hayam Wuruk menyesalkan atas insiden yang terjadi di Pesanggerahan Bubat. Karenanya Hayam Wuruk kemudian mengutus Dharma Diaksa dari Bali untuk menyampaikan permohonan maaf pada Patih Mangkubumi Yang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara sebagai Raja Sunda. Di samping itu, Dharma Diaksa pula menyampaikan bahwa semua peristiwa di Pesanggerahan Bubat akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana. Serat Pararaton menyebutkan bahwa sesudah peristiwa di Pesanggerahan Bubat, Hayam Wuruk menyelenggarakan upacara besar untuk menghormati orang-orang Sunda yang tewas. Akibat Perang Bubat, Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Selanjutnya di kalangan kerabat kerajaan Sunda diberlakukan peraturan ST larangan tikaluaran yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dengan luar lingkungan kerabat Sunda atau tidak boleh menikah dengan pihak ke timur kerajaan Sunda, yaitu Majapahit. Perlu dicatat bahwa pada waktu bersamaan sesungguhnya kerajaan Majapahit tengah melakukan ekspedisi ke Dompu di bawah komando Nala. Dalam peristiwa itu, seluruh rombongan Pajajaran tewas dan dalam beberapa tahun Pajajaran menjadi wilayah Majapahit. Hingga sekarang, kecelakaan sejarah ini masih dikenang oleh masyarakat Jawa Barat dalam bentuk penolakan nama Hayam Wuruk serta Gajah Mada sebagai nama di jalan wilayah tersebut. Ketika Patih Amangkubumi Gajah Mada mangkat pada tahun 1364, Hayam Wuruk merasa kehilangan atas seorang yang sangat diandalkan dalam memerintah kerajaan. Wafatnya Gajah Mada dapat dikatakan sebagai detik-detik awal keruntuhan Majapahit. Sepeninggal Gajah Mada, Hayam Wuruk memanggil para anggota Dewan Pertimbangan Agung yang terdiri dari keluarga raja, yakni Bre Kuripan, Bre Daha, Bre Lasem, Raja Wengker, Raja Metaun, dan Bre Pajang. Rapat keluarga kerajaan tersebut tidak dapat memutuskan seorang yang pantas untuk menggantikan kedudukan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi. Di dalam rapat berakhir diputuskan bahwa Gajah Mada tidak akan diganti untuk mengisi lowongnya posisi Patih Amangkubumi. Hayam Wuruk memilih 6 Mahamantri Agung untuk membantunya dalam menyelesaikan urusan negara. Kenam Mahamantri itu yakni Empu Tandi, Empu Nala, serta Nata Kertawardhana dan Wikrama Wardhanu. Patih Dami dan Empu Singa. Semua urusan negara yang dimukakan di atas semula menjadi pekerjaan Patih Amangkubumi Gajah Mada. Dengan demikian, betapa pentingnya kedudukan Gajah Mada semasa pemerintahan Hayam Wuruk di Majapahit. Jabatan Patih Amangkubumi tidak terisi selama 3 tahun.
sebelum akhirnya Gajah Enggon ditunjuk Hayam Wuruk untuk mengisi jabatan itu. Sayangnya, tidak banyak informasi mengenai Gajah Enggon, baik berupa prasasti maupun naskah-naskah semasa pemerintahan Majapahit yang dapat mengungkap sepak terjangnya. Demikianlah, setelah Patih Amangkubumi Gajah Mada mangkat, Majapahit mengalami kemunduran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kerajaan Majapahit sangat ditentukan oleh Gajah Mada. Keadaan kerajaan Majapahit semakin bertambah suram sesudah kemangkatan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, ibu dari Hayam Wuruk, pada tahun 1379. Kemunduran Majapahit pun semakin tampak jelas sesudah kemangkatan Hayam Wuruk pada tahun 1389.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Perang Bubat dan Kemangkatan Gajah Mada. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung

0: melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com, melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
1: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dari 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan setelah tadi ada mimbar budaya dengan judul Perang Bubat dan Kemangkatan Gajah Mada. Dan pagi hari ini ya, sampai di jam 9 pagi nanti, lagu-lagu koleksi Buana Asri FM menemani Indra dengar Anda. Tetap stay di 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Yuk Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
3: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
4: Bukan lupain, cuma males.
3: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
5: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Ya, senang sekali ya di suasana pagi hari ini, edisi siar hari Minggu 7 Juni 2026. Dewi Rati ya kembali menemani Anda dan pagi hari ini berjumpa di Buana Putri Serba Serbi. Edisi hari ini sampai di jam 10 pagi nanti. Nah, informasi yang akan Dewi hadirkan di Buana Putri Serba Serbi adalah tips bonding dengan mertua, kegiatan bersama membuat semakin dekat. Ya, tips bonding dengan mertua agar semakin dekat. Nah, Mitra Buana, sosok mertua sering menjadi momok menakutkan bagi orang-orang yang baru akan menikah atau bahkan sudah lama menikah. Takutnya itu kalau tidak dekat dan cocok malah bisa menimbulkan gesekan antara mertua dan menantu yang dapat berdampak buruk untuk pernikahan yang dijalani. Padahal sebenarnya untuk bisa dekat dengan mertua itu ada beberapa tips bonding. Mulai dari menunjukkan rasa hormat, menjalin komunikasi yang sehat, tertarik mendekatkan diri, hingga melakukan kegiatan bersama. Ada banyak cara dan tips yang bisa dilakukan agar hubungan dengan mertua menjadi dekat dan baik. Nah, Mitra Buana, beberapa poin-poin ya nanti akan Dewi hadirkan untuk Anda. Tips bonding dengan mertua agar semakin dekat dikutip dari idntimes.com. Baik, sebelum Dewi hadirkan bonding apa saja itu ya, agar dekat, semakin dekat dengan mertua. Nah, tentunya sebelum Dewi bagi informasinya, tips bonding dengan mertua semakin dekat, kembali Dewi hadirkan untuk Anda dari Anggun Whiting.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Baik, kembali di Buana Putri Serba Serbi untuk edisi pagi hari ini. Tips bonding dengan mertua agar semakin dekat. Pengen ya? Ya memang ya, terkadang ketika akan menikah pasti bagaimana untuk bisa mengambil hati seorang mertua agar bisa berbagi ataupun dekat dengan kita seperti orang tua sendiri, seperti itu ya. Nah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan ya Mitra Buana, poin-poin yang penting ya, tips bonding dengan mertua. Yang pertama adalah tunjukkan rasa hormat pada mertua dengan menghargai pendapat mereka. Tips untuk bonding dengan mertua itu paling pentingnya adalah menunjukkan rasa hormat pada mertua dengan menghargai pendapat mereka. Namanya orang tua yang sudah lebih lama hidup dan banyak pengalamannya. Terkadang mereka suka memberi nasihat ataupun pendapat yang menurutnya benar. Jangan dibantah jika pemikiran mereka berbeda dengan kita. Tapi hargai dan hormatilah apapun yang mereka katakan agar kita dapat memahami sisi baik dari pendapat mertua. Yang kedua adalah bangun komunikasi yang baik dengan menerapkan sopan santun. Nah, ini juga penting ya Mitra Buana, untuk bonding dengan mertua, yaitu membangun komunikasi yang baik dan sopan. Meski hubungan kita dengan mertua sudah akrab dan dekat, bukan berarti kita bisa asal bicara dan jadi kurang sopan saat berkomunikasi dengan mereka. Tetap jaga nada bicara, kata-kata yang dipakai, hingga bagaimana menanggapi dan mendengarkan mertua saat mengobrol. Ini merupakan komunikasi sopan paling dasar untuk bonding dengan mertua. Nah, Mitra Buana, dua tips bonding dengan mertua agar semakin dekat ya. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan dan masih ada tips yang lain yang nanti akan Dewi bagi kembali untuk Anda. Tentunya masih di Buana Putri Serba Serbi untuk edisi pagi hari ini. Tetap bersama kami ya dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe prah tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Iya Mitra Buana, kembali di Buana Putri untuk edisi pagi hari ini ya. Masih seputar tips bonding dengan mertua agar semakin dekat.

Yang berikutnya adalah lakukan kegiatan bersama yang disenangi mertua. Nah, Mitra Buana, coba lakukan kegiatan bersama mertua. Untuk ini, Mitra Buana harus tahu dulu bahwa mereka suka melakukan apa saja. Misalnya, ibu mertua suka memasak.

maka bisa coba masak dan membuat kue bersama-sama. Atau ayah mertua suka berkebun, maka bisa menemani dan ikut berkebun bersamanya. Bisa dilakukan saat sedang ada waktu luang atau sengaja berkunjung untuk quality time dengan mertua. Berikutnya adalah tunjukkan minat untuk lebih mengenal mertua dan keluarga. Jadi Mitra Buana, jika ingin bonding dengan mertua, maka cobalah tunjukkan minat atau ketertarikan Anda untuk lebih mengenal mertua dan keluarga pasangan. Misalnya dengan bertanya mengenai kisah hidup mereka, memuji hobi yang dimiliki saudara ipar. Yang terpenting adalah tunjukkan kalau kita benar-benar mau masuk ke dalam keluarga tersebut. Nah, tips ini ya paling ampuh untuk mendekatkan diri dengan mertua dan keluarga pasangan ketika baru menikah. Yang berikutnya adalah tetap jaga batasan dan tahu diri. Jadi tips yang tidak boleh ketinggalan saat bonding dengan mertua adalah tetap menjaga batasan dan tahu diri. Batasan untuk tidak melakukan kontak fisik berlebihan, jaga ucapan dan tahu diri mengenai posisi di dalam keluarga pasangan. Mau seberapa lama pun kita menikah, tapi kalau tetap menjaga batas dan tahu diri, pasti mertua dan keluarga pasangan akan suka karena kita tahu bagaimana membawa diri dengan baik di antara mereka.

Ya memang ya Mitra Buana, mengambil hati seorang mertua itu ya butuh perjuangan ya. Karena kita berawal dari orang luar dan belum tahu seperti apa keluarga, keluarga dari pasangan kita. Nah untuk itu kita harus bisa mengambil hati, dan tentunya yang paling terpenting adalah sopan santun harus dijaga. Jadi membangun komunikasi yang baik dan sopan serta menjaga kegiatan bersama. Jadi membangun kedekatan dengan mertua melalui kegiatan bersama adalah cara terbaik untuk mencairkan suasana dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Kuncinya adalah menunjukkan ketulusan, kesopanan, dan menjadikan mereka bagian dari kehidupan kita selayaknya orang tua sendiri.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, beberapa tips bonding dengan mertua agar semakin dekat ya. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan untuk Anda Mitra Buana. Dan semoga ini bisa menjadi cara kita ya untuk lebih dekat dengan mertua. Karena mertua juga orang tua kita ya Mitra Buana. Jadi jaga ucapan, kita harus bisa sopan dan santun ya kepada mereka. Jadi kuncinya adalah tunjukkan ketulusan, kesopanan dan menjadikan mereka bagian dari kehidupan kita selayaknya orang tua sendiri. Dan komunikasi ya, bangun komunikasi yang baik agar mertua juga bisa menerima kita, kelemahan dan kekurangan dan kelebihan kita. Jadi membangun kedekatan dengan mertua melalui kegiatan bersama ini juga merupakan cara terbaik untuk mencairkan suasana dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Semoga informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini bermanfaat. Akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Buana Putri Serba Serbi edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selepas Buana Putri, saya Dewi Rati akan kembali hadir untuk Anda di acara selanjutnya bersama lagu-lagu campur sari di Sragen Asriku. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan salam, yo, greng.

0: waspada demam berdarah.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Nuwun para miyarsa sutresna, sugeng siang, sugeng papanggihan lumantar 94,7 MHz Buana Asri FM ugi live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Enje para miyarsa sutresna, pepanggihan malih kalian kawula Dewi Ratenje ing kalau dangan siang menika. Dinten Minggu Kliwon 7 Juni 2016 wonten pasugatan Sragen Asriku ngaturakan lelangan-lelangan campur sari dumugi paripurna tabuh kali welas yang mangke. Injih sumangga dumateng panjenengan ingkang badhe nderek ngregengaken nggih Sragen Asriku, monggo dipun aturi miyos lumantar teleponipun 0271-890-799 utawi lumantar SMS ugi WhatsApp 082-133-950-947. Monggo menika Dewi aturi miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp lantipun sengkuyung kalian Bang Jateng je dumugi tabuh sewelas semangke. Wonten lain telepon Dewi Tampi Buana Asri Sragen. Inje bagus.
1: Ini dulurin Delanggu. Misalnya dulurin Klaten, sangat neng dulurin Delanggu.
0: Inje.
1: Niku masak jangan pare. Nyuwun lagu Pengawan Sore.
0: Pengawan Sore, inje mantos.
1: Istri Pak Dayut, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sabit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kabulalit, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Suki, Pak Gunawan Hari Haji. Salam mugi Pak Raji, wonten Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Ari wonten Rimping, Gugun wonten Bonggo, Pak Yati wonten Bonggo.
0: Inji.
1: Pak Sempati Mimbo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyat, Neng Baiki, Pon Bu Nino.
0: Inji.
1: Wonten Supan Salam Bu Yasman, Bu Mene, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Ugi Bu Yuti wonten ngabrak duka yang gedung gitu.
0: Inje.
1: Mama Tri kan Mama Meka Mama Rafa yang Mama Sato.
0: Inje.
1: Salam mungkin Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Bijanisi, Mbak Wati, Mbak Bier, Mbak Dari, Mbak Lili, Mama Ana Happy, Mama Ani Aswa, Bapak ya, Kaponnya Pak Rohman Soibu.
0: Inje.
1: Ugi Bapak Nugroho, Pak Yon Plastik, Pak Bejo Mas Biar, wonten Jajan Karanganyar, Pak Jemaleh, Mas Dalia, Mas Risa, Mas Bagas, Mas Abdi, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Bima, Mas Muji, Mas Ferry, Mas Aprilian,
0: Inji.
1: Mas Julian Jasmara, Tanjung Malih, Mas Aprilian, Mas Ano, Mas Es, Utawi, Mas Es, Ugi Mas Eko, Wonten Dumiaji, Tanjung Mbak Rus, Wonten Engkriko, Salam Ugi, Ano, Mbak Nana, Ugi, Boten Supen, Mbak Nana, salam mungkin Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul,
0: Inci.
1: Mas Yanto Pegong, Pak Topik, Ponten Guwarjo, dan sana-sana Sipol.
0: Inci, Pak Wono.
1: Saya kemarin juga ngeras kanti atur, ngerti Mbak Adri, ngerti Mbak Wono, Pak Niku. Menyang lebak, numpak pita teireng.
0: Inci.
1: Pita, anak pun ini, numpak pita teireng, anak pita teireng, dicet nganggo duit, duit ngipis nih, dicet gunake duit, nyetel RPA dadak ke hati jadi seneng, ya hati seneng, neng dunyo, ben ora kesusu pamit, ya nak kesusu pamit, ya pun aja ngopo tau,
0: Inci.
1: Nah, di seneng nendunya benora kesusu pamit, ngata riba. Jadi kota Tegal wetan Brebes. Jadi janji gumbal tanpa tegar. Jadi mekaten mbak, nampak nunggu nyilih beskap yang jadi batur. Sampun cekap agen pulau matur.
0: Inci Pak Pono.
1: Jadi mekaten yuk greng.
0: Yuk greng matur nuwun menikah Pak Pono. Wonten Sambirejo mangke ngersake Pengawan Sore. Inci menikah wonten WhatsApp ingkang sampun miyos menikon je Dewi Bikak Rumien ing kalau dengan siang meniko saking sinten weh wanten Bunda Rus wanten Klego Boyolali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Dewi, The Land of Javamen, waalaikumsalam. Saking Klego Boyolali, stay tune Mbak. Kapusan Janji, Mas Dikem dan Yuni Sara tolong diputer. Salam kagem semua mitra Buana, happy weekend. Kagem Mbak Dewi sugeng tugas tetap semangat. Matur suwun yuk grengjeh, matur suwun ugi menika katur dumateng Bunda Rus wonten Klego Boyolali. Wonten line telepon malih Buana Asri Saken. Inci bagus.
2: Sugeng siang Mbak Dewi.
0: Sugeng siang ugi Mas Roni Tangerang. Tak eling-eling.
2: Ya tak eling-eling.
0: Cih.
2: Yang pernah kan direktur sugeng siang ugi.
0: Inci.
2: Pasar bini bobo Pak Rawan Rawan Allah.
0: Wonten. Waalaikumsalam. Inci matur nuwun Mas Roni Tangerang sampun miyos menika nggih samangke sakaripun tak eling-eling. Inci para miyarsa sutresna wonten palenggan pun dimawon nggih lalangan-lalangan campur sari badhe katuraken kagem panjenengan. Lan sugeng siang mawon katur dumateng panjenengan ingkang siang menika nembe istirahat je, amargi wonten dinten minggu, nembe minggonan je, sugeng siang mawon, monggo menika katuri nampi lelangan bengawan sore.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Inje, para miarsa Sutresno, monggo menikati pun lajeng akan malin je wonten pasugatan Sragen Asriku lumantar Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Wonten lain telepon, Dewi Tampi menika Buana Asri Sragen. Halo halo Bandung, sugeng siang Bunda Kini. Inje. Mimpi. Mimpi ketep kepanggil sinten? Oh, alhamdulillah, Inje. Inje. Inje.
3: Ya terutama Bunda Gun. Bunda Gun, Bunda Yasman.
2: Inje.
3: Bunda Ninus, Bunda Siradi, Bunda Lilis, Bunda Gayatri, Mbak Ros. Ayo Mbak Ros masuk.
2: Sampun, sampun nyes via SMS, WhatsApp.
3: Oh, ini alu-alu Bandung juga masuk. Bapak-bapak
2: ini mana ya,
3: Mbak?
2: Yeah.

0: Enje. Oh, ngaten. Sinten?
1: Ada yang mantu.
0: Oh, ngaten.
1: Bisa saja. Terima kasih Mbak Sinirate.
0: Inje Bunda gini.
1: Selamat tugas.
0: Matur nuwun.
1: Lancar dan sukses.
0: Inje amin.
1: Yuk greng.
0: Yuk greng. Matur nuwun menika Bunda kini wonten Balu. Sampun mios nggih. Ngersane ngimpi ya nggih dipun tenggor rumiyin nggih Bun sekaripun. Nggih, salajengipun wonten WhatsApp menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Dewi yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah kabarnya baik. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk doanya Mbak Tri. Kedawung menikah je ngerasak nih lelanganipun mawar biru. Spesial buat Mbak Dewi, semua kru Buana Asri, semua pamorgreng. Selamat beraktivitas kerja. Semoga lancar rezekinya, melimpah halal barokah dan sukses selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Tri. Wonten kedawung menikah. Lajeng menikah, sugeng siang Kak Dewi, in the land of Java man. Nona hadir Kak, lamunan, saking Niken Salindri. Tolong diputrakan, spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Salamnya untuk semua.

0: 一年级。
1: iya
0: iya ini sudah tak polkan loh padahal di sini.
1: Iya.
0: Nah ini sudah agak-agak mendingan.
1: Lagu ini mbak.
0: Lelangan ini pun apa?
1: Aku kepengen Katresna Sejati mbak.
0: Katresna Sejati ini kok Mbak Putri napa Mbak Ani nggih?
1: Ya coba.
0: Kadosipun kok Mbak Putri Teguhan?
1: Ya iya.

0: kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Kris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa? Nggak ke Bank Jateng saja. Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.
4: Inje, monggo menika dipun lajengaken malih nggih wonten pasugatan Sragen Asriku lumantar Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Matur suwun menika kalian Bang Jateng ingkang sampun nyengkuyung nggih pasugatan Sragen Asriku siang menika kula wau. Menika samangke tasih wonten setunggal jam langkung sekedhik menika nggih. Lelangan-lelangan campur sari badhe kaaturaken. Ing kalau dengan siang menika wonten WhatsApp ingkang sampun mios menika nggih Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi Jawa Timur. Wilujeng siang Bu Ana Asri, lelagone kula nyuwun dina spesial kagem Mbak Ros met menikmati masa libur. Karena tadi nganterin anaknya renang. Oh, ngaten. Bisa bikin fresh dan semangat. Ugi kagem sedaya pendengar Bu Ana Asri lan ingkang ngayegati sugeng aktivitas. Nggih, matur nuwun menika Mas Andri. Lajeng assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Dewi, sugeng siang Ugi Mbak Ani gemoy. Nyuwun lagu sikep, lagune kagem sedaya monitor engkang midhangetaken campur sari. Salamipun spesial kagem Mbak Dewi, sugeng ayegati, mugi mboten saya tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu, amin. Ugi salam balik kagem sedaya engkang senggol-senggol gemoy. Mugi sehat sedaya nipun, matur suwun yuk gereng. Matur suwun Mbak Ani wonten Teguh Jajar menika nggih. Sekaripun dipun tenggorum.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Kagem Mbak Tri wonten kedawung menika sampun dewi aturaken sekaripun nggih mugi-mugi sampun dipun midhangetaken sinambi menapa mawon menika nggih. Sugeng siang mawon katur dumateng panjenengan sedaya para miyarsa sutresna ingkang siang menika tasih nyawiji wonten Bu Ana Asri FM Radio Publik Sragen nggih ingkang midhangetaken sekar-sekar campur sari. Inje tasih dipun rantos menika wonten line teleponipun 0271890799 utawi lumantar SMS ugi WhatsApp 0821339509947. Salajengipun menika wonten pasugatan Sragen Asriku katresnan sejati kagem Mbak Putri wonten teguan sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Iki
1: kagem Mbak Ani gemoy. Lagunipun sampun dewi aturaken jeneng yang menika, mugi-mugi sampun dipun midhangetaken sinambi menapa mawon saged dados rencang ing dinten Minggu menika. Sugeng siang menika nggih. Kagem Mbak Nadia Magru. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Selamat siang semua para pendengar radio Buana Asri FM. Nadia di Magru request Deni Caknan LDR kalau masih ada waktu di play Mbak. Terima kasih Mbak, saya selalu yang siar yuk greng. Matur suwun Mbak Nadia wonten Magru. Injih para mirsa sutresna wonten palenggan pundi mawon nggih. Sampunika tabuh solas langkung 30 menit. Lan informasi kagem kumandang adzan duhur kagem wilayah Sragen lan sakiwa tengenipun. Siang menika mangke badhe dipun kumandangaken tabuh sewelas langkung 37 menit. Injih setunggal langen menika ayem ning sandingmu dewi aturaken sinambing rantos kumandang adzan duhur kagem wilayah Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
3: Wow.
2: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Hai, sudah daftar sekolah belum?
5: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
2: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging kok podrep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nah,

0: nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis Pak, saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumatyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men
2: Simfoni Kenangan
3: 94,7
4: Buana Asri FM
2: Simfoni Kenangan.

Mitra Buana, seni hidup adalah mengetahui bagaimana menikmati sedikit dan menanggung banyak hal. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang Mitra Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Simponi Kenangan, edisi hari libur, Minggu 7 Juni 2026. Ada saya Ifah Ananda, menemani Mitra Buana sampai di jam 2 siang. Seperti biasa Simponi Kenangan berarti saya bakal menawarkan teman-teman kenangan dari manca dari negeri sendiri yang bisa Mitra Buana pilih-pilih, bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri 082 1339 50947. Satu nomor pertama Mitra Buana bakal Liva bawa ke tahun 70-an. Ketemu dengan satu nomor dari Titik Sandora dengan Mustika. Selamat siang semuanya.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan
1: 94.7 Buana Asri FM.
2: Satu koleksi dari ABBA. Satu kelompok musik yang digawangi bersaudara di situ. Baik, ada satu nomor yang sudah Eva persembahkan untuk Mitra Buana mengantar kita ke menit ke-13 dari pukul 12 ya. Yang ada di telepon, coba Eva buka, ada siapakah di sini? Simfoni Kenangan siang.
3: The Land of Javaman.
2: The Land of Javaman. Yang kono apa kabar?
3: Ya, kabar baik, Mbak Eva.
2: Ya.
3: Mbak Eva, keluarga juga demikian.
2: Amin.
3: Jadi terima kasih.
2: Ya.
3: Ya, itu Mbak itu. Jadi Mbak naik dari stasiun Jombang. Turun di stasiun Tasikmalaya.
2: Begitu ada ya, apa?
3: Minta tembang. Saling percaya.
2: Saling percaya. Ya. Boleh.
3: Ya, salam hormat untuk semua jajah.
2: Ya.
3: Sebab tadi pada acara campur sari sudah saya singgoli.
2: Sudah lengkap, sekarang tinggal fotokopi ya, aja ya. Ya, hemat. Dapat
3: menikmati lagu-lagu lama SPA yang dipandu oleh Mbak Ibu. Baiklah dengan mengirim ucapan.
2: Gimana ya?
3: Itu loh Mbak, itu apa itu? Apa itu, ano?
2: Apa itu, ano, ayo?
3: Bulan mati lahir, beli tanah yang luas.
2: Iya.
3: Tanah luas, nanti akan ditanami kedondo. Ya. Bila dipikir-pikir, bergabung ini, BA akan merasa puas. Maka, bikin cinta pada RBA makin berbondong-bondong.
2: Wih ya, berbondong-bondong. Iya. Betul sekali.
3: Ada nah, pilih ke Ciputat. Apa pilih ke Kalimulung?
2: Iya.
3: Pilih yang dekat apa pilih yang jauh?
2: Iya, pilih yang mana ya?
3: Terserah itu. Kalau bahasa Jawa kan pilih sepedak mau pilih salah pojok.
2: Begitu. Nah, itu cedak aja. Ya.
3: Jadi naik bukit pada tanggal 5.
2: Wis cakep, apa itu artinya?
3: Naik bukit pada tanggal 5.
2: Ya.
3: Jangan mengungkit-ungkit masalah luka lama.
2: Iya, wis enggak usah.
3: Ya, demikian baik.
2: Baik.
3: Ya, itu Medion kota yang bersih.
2: Iya, cakep lagi.
3: Terima kasih
2: kembali yang pono.
3: Iya,
2: yuk gereng kembali. Yang pono Sto Cipto yang ada di Sambirejo. Lagunya Saling Setia. Kok saling setia sih gimana? Bukan, saling percaya. Boleh, ketika dinya Eva puter. Ditunggu yang sambil beristirahat. Pokoknya Eva siang hari ini pengen menemani Mitra Buana yang lagi liburan beristirahat gitu ya. Menemani bukan mengganggu loh Mbak Putri. Khusus untuk Mbak Putri saya ganggu. Aduh gak jadi boksi lagi nih. Itu kan bener gara-gara dengerin suara Mbak Eva. Tapi alhamdulillah ada yang memaniku. Hehehe, love. Iya. Pengganggu datang lagi ya Mbak Putri ya. Baik Mbak Putri, selamat berhari Minggu. Yang ditelepon Simfoni Kenangan siang.
4: Halo.
2: Halo juga.
4: Selamat siang.
2: Selamat siang.
4: Namamu siapa kok aku lali?
2: Loh, lah ini saya pakai eblek nama ini apa enggak terlihat dari situ?
4: Enggak.
2: Ini yang madang bendino apa yang bisa terbang ini?
4: Wah, jauh.
2: Oh, jauh toh?
4: Jauh. Makanya kamu lupa aku, lupa kamu.
2: Oh, gitu. Dari Mojo mesti ini.
4: Bukan Mojo. Ditambah lagi.
2: Mojo ditambah lagi. Mojo. Oh, Mojo Songo.
4: Mbak, siapa sih? Mbak Eva.
2: Iya, nama saya Eva belum ganti.
4: Eva.
2: Dari lahir.
4: Eva, anak mas eh.
2: Eva anak mas juga boleh. Eva mari mas juga boleh. Ini Pak Sinten. Oh ini.
4: Kamu supaya Rara Anggita ya.
2: Ya enggak dong, Rara Anggita anak saya.
4: Oh gitu, berarti Mbak Antil.
2: Mbak?
4: Mbak Antil.
2: Nah, itu kakak saya.
4: Berarti tengah-tengah ya?
2: Di tengah-tengah saja. Ini apa, Cak Roto kah?
4: Benar.
2: Nah, saya aja enggak lupa kok ya.
4: Berarti aku nak panggil enggak berani nama toh.
2: Mulai saja.
4: Di atas Rara, di bawah Mbak Antil.
2: Nah itu.
4: Aku Rara Anggita, anak wani, Dewi kita wani.
2: Wani, oh. Nah, sama Mbak Atin kualat. Nama saya Iva agak-agak kualat kali ya.
4: Kamu ya harus juga gitu sih ya. Belum pernah ketemu.
2: Iya.
4: Biarpun tahun 2007 kalau tidak dengan sekitar itu kan, aku sudah ketemu sama Mbak Atin, sama Rara, sama Dewi, sama Dula
2: gitu ya.
4: Prita
2: dan ya. Oh begitu ya Cak Roto. Iya deh.
4: Barang kami dulu.
2: Yes, betul
4: aku
2: sekali.
4: Aku dikasih Rainer Richie ya.
2: Rainer Richie yang apakah Cak?
4: Hello, hello.
2: Yang hello aja dengan senang hati Fa Puter.
4: Mbak Ifah sama malah limana.
2: Ifah Ananda.
4: Oh iya, oh iya.
2: Nah Iva gitu, Ananda, nah itu.
4: Kok Iva?
2: Iva anak mas.
4: Anak
2: nanti jangan-jangan kiru Nila lagi ya. Iya, lama gak ketemu ya Cak Roto ya. Cak Roto menghilang kemana?
4: Ada di rumah.
2: Ada di rumah.
4: Tak mau masuk ibu yang ini ya. Tetap orang yang cuman penyari ngangen ke kafe.
2: Iya memang betul. Satu pabrik sama semuanya ya.
4: Artikel gitu tetap orang.
2: Oh begitu ya. Ternyata stay juga. Kirain baru jalan-jalan ke luar negeri.
4: Ya aku malah sok toweten Mbak Ating kok pensiun terus biar.
2: Nah itu mesti dikangenin ya.
4: Nah iya. Kalau Rara Anggita Dewi gitu semungkin masih lama.
2: Masih lama itu.
4: Iya juga seanak.
2: Iya betul. Masih imut imut. Boleh boleh.
4: Saya tunjuk dirimu. Banyak rezeki.
2: Amin.
4: Ya. Pokoknya tanggalah segalanya untuk yang positif positif ya.
2: Iya baik.
4: Lagunya itu ikut yang bonus cocok itu juga. Teman lama banget dong Mbah Ponosdojo.
2: Begitu sudah kenal yang Pono lama ya?
4: Sudah wah, ya ini sudah ketidur gitu.
2: Wah betul. Sekarang, masih.
4: Lama nggak ketemu.
2: Masih gagah.
4: Nah, salam untuk semuanya.
2: Baik.
4: Lagunya itu.
2: Boleh.
4: Buat dirimu pokoknya sehat selalu.
2: Amin.
4: Nanti pulang hati-hati.
2: Siap.
4: Selalu jaga kesehatan.
2: Siap Cak Roto.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama. Yuk gereng. Gereng juga Cak Roto yang ada di Mojosongo. Terima kasih. Kirain lama gak muncul kemana gitu. Ternyata masih ada di Mojo Plus Songo ya. Cak Roto doa yang terbaik juga kembali Fa doakan untuk Cak Roto. Pokoknya yang Cak Roto doakan untuk Iva tadi, Fa doakan kembali untuk Cak Roto. Baik begitu. Salam untuk orang-orang tersayang yang ada di Mojosongo. Boleh ditunggu Lionel Richie dengan Hello. Ketemu dulu yang ada di telepon, sabar ya. Sudah dua penelpon, saya beralih dulu ke WhatsApp. Nanti malah kelamaan gak kebaca. Ada Mas Diar, The Land of Java Man. Mas Diar mau request takkan dari Ghost Band. Lagunya salam buat Eyang Pono, Bapak Ion, Pak RT, Ayah Tovan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini. Terima kasih yuk greng. Greng kembali. Terima kasih kembali Mas Diar. Boleh ditunggu lagunya yang disuka. Ada juga Bapak yang mintanya dari Bomati Masaran. Lagunya Tikar Merah dari Nia dan Niyati. Untuk Mbak Iva salamnya gandul Mas Roto. Oh iya namanya juga Roto sudah merata ya Bapak Imita ya. Iya terima kasih yuk greng. Greng kembali, Cak Roto siap-siap ini diganduli sama Bapak Imita ya di Bumati Masaran. Harus kuat ya, iya. Ditunggu tembangnya, Mbak Putri. Lir-lir, iya. Tak Nina bobokan dari sini nggak apa Mbak Putri ya? Bisa tidur sebentar gitu. Sambil samar-samar mendengarkan lagu-lagu kenangan yang sadu mendayu-dayu. Dari Teti Kadi, Eyang Pono, lagunya bisa didengarkan. Bunda-bunda siapa yang sudah stay di sini? Mama Trikas, Liang, Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, Bunda Suradi, Bunda Lis dan Pak Mursidinya. Bunda Gun yang ada di Monggo. Cantik sekali. Dipakai ngaca tuh. Memang pilihannya luar biasa. Salam buat Mbak Heranya. Semoga selalu sehat. Kemudian untuk Mbak Ernanya juga. Siang juga buat Bunda Yasman, Bunda Ninu. Siang buat Tante Ani tiga-tiganya. Tante Ani Aswat, Mbak Ani Gemoy, Mbak Ani Suwarno siang. Kak Rus di Boyolali, Mbak Nana di Cantel. Terus ada Bunda Natalia, apa kabar? Semoga juga selalu baik-baik saja. Bunda Kini beberapa hari gak ketemu sama Bunda Kini juga semoga selalu sehat walafiat. Saling percaya, Teti Kadi di Simfoni Kenangan sampai jam 2 siang.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan
5: 94.7
6: Buana Asri FM.

0: Simfoni
1: Kenangan.
0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.

0: Boni Kenangan masih menemani Mitra Buana, teman-teman nostalgia masih bakal Iva tawarkan untuk Mitra Buana. Iva kasih simak ke Indra Dengar Mitra Buana. Tadi barusan yang hadir ada Grace Band. Mitra Buana ingat lagu ini dirilis tahun 1990. Tahun 90 Mitra Buana kelas berapa ya ngomong-ngomongnya? Ada yang masih SMP kali ya, ada yang sudah SMA, ada yang masih SD juga. Baik, kemudian ada hello dari Lionel Richie di Suka Sama Cak Roto ya, ada di Mojosongo. Saling Percaya tadi Kadi di Suka Sama Yang Pono. Kemudian Mas Diar tadi semoga sudah dinikmati. Yang ditelepon, Simfoni Kenangan siang.
1: Halo, halo Bandung.
0: Nah, ini muncul halo-halo Bandungnya.
1: Sudah satu minggu?
0: Iya,
1: muncul.
0: Iya, kemana? Ke Bandung?
1: Tempat anaknya.
0: Oh, gitu. Ya, yang penting sehat ya Bunda Kini.
1: Ya, tapi minta doa tanggal 11 Bunda Kini operasi.
0: Oh, operasi apa, Bun?
1: Operasi matanya yang tua ini kena katarak.
0: Oh begitu, baik. Iva doakan operasinya lancar, habis itu langsung pulih sehat walafiat kembali seperti sedia kala. Begitu biasa faktor usia ya, Bunda ya. Yang penting tetap semangat, nanti cepat sehatnya. Iya. Ya amin ya rabbal alamin. Iya Bunda, semangat.
1: Iya,
0: sayang bilang sayang. Yang cewek apa yang cowok sukanya? Oh, dari cowok ya. Boleh. Itu Honey to Hetero yang pertama, Bun.
1: Iya.
0: Yes. Baik Bunda Kiniku yang cantik.
1: Cak Roto sudah muncul ya?
0: Cak Roto sudah muncul.
1: Salam untuk Cak Roto, sudah lama sekali loh.
0: Insya, menghilang ya.
1: Ketemu lagi di Buana.
0: Iya, ketemu lagi di Buana ya.
1: Sama Mas Is sudah lama ya Anda.
0: Siapa? Oh Mas Is, iya Mas Is yang ada di Mojo. Sampai pada kangen ya. Iya, Mas Is sudah pada dikangenin loh, muncul. Iya.
1: Walaupun hanya di udara.
0: Iya, kita saudara.
1: Kalau saya di sana itu penyiar-penyiar itu yang belum kenal di sana itu Mbak Iva.
0: Oh iya, ini sudah kenal di udara, satu kebahagiaan bagi saya.
1: Semua.
0: Begitu ya. Iya ya, deh. Baik. Gimana? Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Kalau
0: Iya. Iya, Bunda pasti sehat, yakin dan percaya. Iya. Baik.
1: Belum saya kembali tadi.
0: Iya. Baik.
1: Sudah saya kembali semua tadi, Mbak.
0: Iya. Baik, baik. Terima kasih Bunda Gini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk, gereng kembali buat Bunda Kini.

Tikar Merah. Selamat siang Bapak Imita ya, dari Bumati Masaran. Selamat beristirahat siang. Mbak Ani Gemoy, apa kabar? Siang Mbak Iva Gemoy hadir, Mbak. Iya, Mbak Ani Gemoy yang ternyata tidak endut. Yes. Diputerin lagu Tum Hiu. Oh iya, Tum Hiu ya. Baik. Coba Iva cek. Teruntuk spesial Mbak Iva metugas. Tetap semangat, tetap sehat. Cantik selalu, amin. Soalnya gak punya kumis. Salamnya buat semuanya. Nunut fotokopinya Mbah Pono aja. Sudah komplit, iya. Betul sekali Mbak Ani Gemoy. Komplit, sudah dikasih bonus parian lagi ya. Makasih kutunggu lagunya Mbak Iva yuk greng. Love Love Pink. Love juga untuk Mbak Ani Gemoy. Boleh ditunggu dengan senang hati Iva putar lagunya. Coba Iva antrikan di sini. Kemudian selamat siang untuk siapakah ini simfoni kenangan. Selamat siang Bapak Jasmino, mau request Luka Biru dari Langit. Oh, Luka dari Biru Langit. Salam-salamnya untuk Yang Pono, Bapak Ion, Bapaknya Mita. Terima kasih yuk gereng-gereng kembali. Terima kasih juga. Boleh ditunggu lagunya. Iva putarkan satu persatu di sini. Mitra Buana yang lagi berhari Minggu. Jam segini enaknya tidur siang memang ya ya. Iya, bukan enaknya, mungkin waktu yang pas untuk tidur siang. Apalagi kalau sudah sedari tadi beraktivitas. Bisa deh untuk sekedar mungkin berbaring meskipun gak tidur yang pulas ya. Setidaknya beristirahat. Oh ya Mitra Buana, tahukah Mitra Buana bahwa

ciri orang yang selalu hidup bahagia adalah mereka yang mau menerima ketidaksempurnaan diri dan juga orang lain di sekitarnya. Kebahagiaan tumbuh ketika Mitra Buana berhenti mengejar kesempurnaan. Orang bahagia tahu bahwa hidup yang sesungguhnya justru ada dalam ketidakteraturan, dalam kesalahan dan kejutan-kejutan kecil. Dengan menerima kekurangan diri dan juga orang lain di sekitar Mitra Buana, Mitra Buana bisa lebih ringan menjalani hidup, menjalani hari, tertawa lebih banyak, bersyukur dan tidak terbebani oleh ekspektasi. Sadari bahwa memang setiap kita mempunyai kekurangan, tidak usah mengeluh dengan kekurangan kita ya. Juga ketidaksempurnaan orang-orang yang ada di sekitar Mitra Buana, entah itu pasangan, entah itu buah hati, entah itu tetangga, entah itu sahabat ataupun siapa. Karena memang hidup akan lebih menyenangkan dengan ketidakteraturan seperti itu yang bisa Mitra Buana terima dengan lapang dada. Selamat siang Pak Mul yang ada di Mojosongo, apa kabar? Tadi ada Cak Roto yang ada di sana, semoga juga baik-baik. Hari Minggunya menyenangkan. Bunda Kini, sayang bilang sayang. Versi Bruri, Peso 5. Di Simponi Kenangan. Iva Ananda sampai jam 2 siang.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
1: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan, di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudi juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rachmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
2: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
0: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk olahraga, CFD dimanfaatkan untuk gerakan pilah sampah. Yurika Fitri menyampaikan selengkapnya.
4: Pak Sekda, Cinta Laura, Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan pada hari ini. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan, selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
4: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi continue, terus-menerus.
5: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
6: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
5: Sementara dari pantauan kami di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Gabungan Pengusaha Jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
8: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dengan sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia, serta lebih dari 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Taruna juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak melupakan jamu sebagai warisan budaya yang berharga.
7: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa
9: berinovasi,
7: bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru yaitu generasi alfa ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
8: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
10: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Maksudnya apa? Dalam bentuk-bentuk format-format yang lainnya, dalam bentuk pil, saset, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang badanku sangat membuka diri dan melakukan pendampingan cukup bola, ya Pak.
8: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara. Mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana, hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Belasan karyawan PT BMI Lamongan, Jawa Timur menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Umah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Farin Regi dari RRI Tuban menyampaikan selengkapnya.
11: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Umah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Umah Lamongan, Irma Yanti, mengatakan para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
12: Kalau tadi dari diagnosa dokter dan cerita dari teman-temannya di Bali yang karyawan tadi, memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Itu mereka menghirup seperti itu, artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
11: Kemudian Ibda Supartono, Pamatka Polres Lamongan, mengatakan usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
13: Mungkin karena apa itu?
14: Masih pengecekan dan masih TKP.
13: Tapi sudah pastinya di pabrik BMI itu?
14: Satu ruang.
13: Itu tangki?
14: 19.
13: Itu karena apa kira-kira?
14: Penyebabnya kita cek sana.
13: Belum. Tapi isunya keracunan?
14: Kalau keracunan enggak. Bukan makanan maksudnya.
11: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Farin Raki melaporkan.
3: Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditarget tembus pada akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi yang diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Andreas Trisno.
9: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu.
15: Harapan masyarakat di Kampung Draya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk menikmati akses jalan yang layak mulai terwujud. Kepastian ini diungkapkan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Ia menyebut Pemkab Kuba dan Pemprov Kaltim telah berkolaborasi menyediakan anggaran sekitar Rp145 miliar rupiah untuk membuka akses ke 3 desa tertinggal tersebut. Pemerintah menargetkan konektivitas jalan Bongan hingga Kampung Gerunggung dapat terbuka penuh pada akhir tahun 2026 sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Edwin mengatakan pembangunan ruas jalan Bongan Gerunggung akan membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
16: Pesan harapannya ketiga desa tertinggal ini dapat meningkat statusnya menjadi desa berkembang.
15: Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kutai Barat Meri Sadila menyebut, saat ini dari total ruas sekitar 45 km, baru 10 km lebih yang berstatus jalan mantap. Sisanya masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat Mikael Hermawan mengatakan, pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
17: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu sih memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus. Bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
18: Yang pasti tadi tuntas. Tuntas dalam artian terbuka. Koneksivitas.
15: Terpisah Kepala Kampung Draya Syahrani menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
9: 88 tahun lo merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
15: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan info Haji 2026 dari Tanah Suci. Peningkatan kualitas layanan haji tahun ini tidak hanya terlihat di Mekah, tetapi juga di Madinah. Ribuan jemaah haji reguler Indonesia akan menempati hotel bintang 4 dan 5 yang selama ini lebih banyak digunakan jemaah haji khusus. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak meninjau langsung Millennium Aqiq Hotel di Madinah yang menjadi salah satu tempat menginap jemaah haji reguler gelombang kedua. Saat meninjau hotel, Dahnil melihat fasilitas restoran dan kamar yang akan digunakan jemaah. Ia menilai kualitas layanan dan fasilitas hotel tersebut sangat baik serta layak untuk menunjang keamanan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Gelombang kedua jam 15.00 waktu Saudi Arabia. Dan catatannya adalah ini kan jamaah gelombang kedua sudah letih capek di puncak Arafah, jadi agak berbeda dengan jamaah gelombang satu. Mereka bersantai begitu dalam tanda kutip di Madinah, tapi kemudian nanti nantinya di Mekah, di Jakarta. Nah, hari ini yang gelombang kedua berbeda, mereka sudah nanti di sana, kemudian nanti sebagian besar akan menunaikan ibadah Arba'in di Madinah. Nah, di Jawa.
20: Dan pendengar, menurut Daniel, sekitar 16.930 jamaah haji reguler akan menempati sejumlah hotel berbintang 4 dan 5 di sekitar Masjid Nabawi. Hotel-hotel tersebut antara lain Millennium Al-Afiq, Hilton, Makarim, dan Front Taiba. Daniel menegaskan seluruh layanan harus siap saat kedatangan jamaah reguler di Madinah. Ia juga memastikan jamaah lanjut usia dan jamaah berkebutuhan khusus akan diprioritaskan menempati hotel-hotel yang lokasinya paling dekat dengan Masjid Nabawi. Dengan peningkatan layanan ini, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun ke tahun. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita berpindah ke Banjarmasin, Jemaah Haji Kloter 03 BJD telah tiba dengan selamat di debarkasi Banjarmasin dini hari tadi. Jemaah dan petugas yang datang pada kloter ini lengkap berjumlah 358 orang. Berikut laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin. Fitriana.
1: Ya, baik. Terima kasih, Hana. Rombongan Jemaah Haji Kloter BDJ 03 asal Kabupaten Tabalong telah tiba dengan selamat di debarkasi Banjarmasin pada dini hari tadi. Dan pesawat yang membawa jemaah mendarat sekitar pukul 02.37 waktu Indonesia Tengah dan langsung menjalani proses penerimaan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Dan kedatangan jemaah disambut oleh petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, di mana seluruh rangkaian proses kedatangan berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rasyid Lutfian, mengatakan bahwa jumlah jamaah dan petugas yang tiba bersama dengan kloter BDJ 03 ini sebanyak 358 orang, di mana seluruh anggota kloter ini dilaporkan lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jemaah ini telah berhasil menyelesaikan perjalanan dari Tanah Suci hingga tiba di debarkasi Banjarmasin. Berikut kita dengarkan kali ini penuturan dari Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rasyid Lutfiana.
2: Alhamdulillah, kloter 3 mendarat jam 2.37 menit waktu Indonesia Tengah. Kloter BDJ 03 itu berjumlah 358 berangkat, 358 dan pulangnya juga 358. Alhamdulillah, tidak ada yang tertinggal untuk BDJ 03. Semuanya lengkap untuk hari ini, sampai hari ini tanggal 7 Juni 2026, jemaah yang sudah sampai debarkasi Banjarmasin itu sebanyak 1.075 jemaah dan petugas haji.
1: Baik, dengan kali ini berjas hingga tanggal 7 Juni 2026, jemaah yang sudah hadir di debarkasi Banjarmasin berjumlah 1.075 orang, di mana angka tersebut merupakan akumulasi dari beberapa kloter yang telah lebih dahulu kembali ke daerah asal. Kemudian setelah menjalani proses penerimaan dan pemeriksaan administrasi, jemaah kloter BDJ 3 dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Tabalong, di mana rombongan diberangkatkan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah menggunakan transportasi yang telah disiapkan oleh panitia. Dan BPIH juga menyampaikan bahwa perkembangan terkait jemaah haji yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini, hingga saat ini tercatat sebanyak 7 jemaah meninggal dunia, yang ini terdiri dari 2 jemaah asal Kalimantan Tengah dan 5 jemaah asal Kalimantan Selatan. Rasyid berharap bahwa seluruh jemaah yang telah kembali ini dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dari Debarkasi Banjarmasin, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon. Melansir dari UN News, Sabtu 6 Juni, permohonan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan setelah 3 bulan konflik. Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berlanjutnya dampak konflik. Beralih ke informasi olahraga, dua wakil Indonesia tengah bersiap menghadapi laga pamungkas di turnamen Indonesia Open 2026. Untuk mengetahui head-to-head para pemain jelang final, kita sudah terhubung dengan reporter Nurdiansyah Krisna langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Nurdiansyah.
0: Iya, terima kasih Hana. Pendengar, hari ini merupakan hari terakhir Indonesia Open 2026. Partai final dari rangkaian turnamen bulu tangkis berlevel Super 1000 ini akan berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Meski pertandingan baru akan dimulai pada pukul 14 nanti, Istora sudah dipadati oleh masyarakat yang antusias untuk menyaksikan jalannya pertandingan hari ini. 5 pertandingan dari masing-masing sektor akan dimainkan hingga malam nanti. Dan tunggal putri antara Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka untuk hari ini. Lalu dilanjutkan dengan partai ganda campuran yang dimainkan Alexander Boje menghadapi Cheng Xi Sangxi dari China. Lalu dilanjutkan dengan permainan dari tunggal putra pertama kita, Jonathan Christie atau biasa disapa dengan Jojo, yang akan berjumpa untuk pertama kalinya dengan wakil Kanada Victor Lai di laga final perdananya di Indonesia Open. Dan nantinya akan diakhiri dengan pertandingan ganda putra Indonesia, Raymond Indra, Nicholas Joaquin menghadapi Dozefai, Nur Izzuddin dari Malaysia. Nah, dengar untuk secara head-to-head sendiri, Jonathan Christie, ini merupakan pertandingan pertama bagi Jonathan Christie berjumpa dengan Victor Lai. Selain itu juga, ini merupakan partai final pertamanya di Indonesia Open. Jojo pada jumpa pers yang dilakukan kemarin menyampaikan bahwa ia bersama tim menargetkan hasil juara di Super 1000 pertamanya di Indonesia ini. Ia memfokuskan dirinya untuk dapat mengalahkan Victor Lai yang menurutnya merupakan pemain muda yang sangat berbakat, karena baru beberapa percobaan Victor Lai sudah berhasil mencapai final. Sementara untuk Raymond Joaquin dengan Goh Izzuddin sendiri, ini merupakan pertemuan ketiga mereka di mana skor sementara saat ini adalah satu sama. Sebelumnya Raymond Joaquin mengalahkan pasangan Sabareza di partai semifinal untuk berjumpa dengan Goh Izzuddin yang luar biasanya mengalahkan unggulan nomor satu asal China kemarin di partai semifinal. Ini jelas akan menjadi sebuah final yang menegangkan bagi ganda putra. Bagi Anda badminton lovers yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta untuk memberi dukungan kepada wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti. Anda juga dapat menonton jalannya pertandingan melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan
3: 94.7 Buana Asri FM.
2: Simfoni Kenangan.
3: Buana Asri FM.

Kembali dari 94,7 kita masih di Simfoni Kenangan setelah tadi kita break untuk mendengarkan warta berita dari RRI Jakarta. Masih Ivan Nanda menemani Mitra Buana sampai di jam 2 siang untuk Pak Jasmino. Lagu yang disuka ada Luka dari Biru Langit. Sudeva Puter dan selamat siang yang tidak bisa tidur hari ini Mbak Putri. Tanggung Mbak Iva mau memejamkan mata. Iya, ntar aja kalau sudah selesai ya. Iya betul, Hollywood Tim Hihu. Suka juga Mbak Putri. Tadi disuka sama Mbak Ani Gemoy. Tum Hihu ya judulnya. Iya betul sekali. Ini juga ada yang suka lagunya. Ada Mas Diar. Request India Lama juga boleh ya Mbak Iva senengnya. Aku ya. Kan sama-sama dari mancanegara ya. Jadi Nus Simfoni Kenangan dari manca, dari negeri sendiri boleh. Yang penting sudah masuk kategori lagu kenangan, lagu nostalgia. Baik, selamat siang yang ada di WhatsApp lagi, Ivo buka 082-133-950-947. Pak RT Mimbu apa kabar? Tumben-tumben, jarang loh Ivo ketemu Pak RT Mimbu di siang hari. Biasanya Kus Plus Mania. Assalamualaikum Mbak Ivo, waalaikumsalam. The Land of Java Man, keren. Lagunya Hati Yang Luka. Salamnya buat yang baru siar, selamat siang. Selamat bertugas, semoga tidak lekas capek. Kemudian juga salamnya ngikut Bunda Kini yang udah salam-salam. Thank you Mbak Iva, wassalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT, apa kabarnya? Sehat bahagia selalu ya Pak RT, itu doa Iva untuk Pak RT Mimbo selalu. Hati Yang Luka. Tadi Pak Jasmino Luka dari Biru Langit. Ini Pak RT Mimbo Hati Yang Luka. Iva harus siapin ini. Hansa Plus. Kok banyak luka siang hari ini? Cuma lagu. Meskipun judulnya Luka, ada lukanya, tapi kalau lagu itu disuka, pas diputer jadi happy, bukannya luka yang datang ya. Ya, selamat siang Pak RT Mimbu. Salam untuk warga tercinta yang ada di suatu tanon. Salam untuk keluarga, sehat selalu untuk Pak RT Mimbu. Pupuk sampai tanon deh, ketemu Mas Joko Suprianto yang ada di sana, selamat siang. Pak Sarbini apa kabar yang ada di Pelupu, semoga sehat walafiat. Gimana, semakin sehat, semakin hari ya Pak Sarbini, semoga amin. Terus ada lagi di sini dari Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat siang Mbak, mau request ya, ada lagi dari Mayang Sari. Kalau tidak ada, dari Cindy Claudia Harahap yang judulnya Aku Sayang Kamu. Ada. Dua-duanya ada Ibu. Pilihan pertama biasanya yang ditulis pertama ya. Baik, tiada lagi Mayang Sari. Terima kasih Mbak, salam kenal dari saya Bu Sugi yang di sini Sragen. Salam kenal kembali Bu Sugi. Dengan senang hati Iva puter lagunya. Salam kenal untuk Ibu, salam untuk buah hatinya yang imut-imut ini di fotonya. Selamat berhari Minggu bersama orang-orang tersayang di rumah sambil menyimak Simfoni Kenangan. Mbak Putri jangan lupa, sekarang bobok dulu. Bobok siang dulu. Bu Lasmiatun apa kabar? Mas Isa sama Mbak Yuninya dikangenin loh ini. Mas Roni ada di Tangerang selamat siang juga. Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi beserta Eyang Timbulnya selamat siang. Selamat menyimak Simfoni Kenangan. Mitra Buana, tahukah Mitra Buana?

Kalau tadi tidak membandingkan atau menerima ketidaksempurnaan kita dengan lapang dada itu kunci bahagia. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan Mitra Buana. Ternyata hanya dengan cara mensyukuri hal-hal sederhana yang terjadi setiap harinya bisa membuat hidup Mitra Buana luar biasa bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Banyak orang yang hidupnya terlihat sukses, tapi justru tetap merasa kosong. Karena apa? Karena terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Jadi orang-orang yang benar-benar bahagia biasanya memiliki kebiasaan bersyukur apapun tanpa tetapi. Tanpa menunggu sesuatu ya, mereka melatih pikiran untuk melihat hal-hal baik yang sudah ada dalam kehidupan. Rasa syukur ini membantu Mitra Buana mengurangi stres karena memikirkan sesuatu yang belum tercapai, karena memikirkan sesuatu yang gagal kemarin, karena memikirkan ketidakberuntungan. Nah, dengan mensyukuri hal-hal yang ada, ini bisa mengurangi stres Mitra Buana, bisa mengurangi kebiasaan mengeluh juga. Selain itu, juga meningkatkan rasa cukup dalam diri Mitra Buana. Kemudian juga membantu melihat hidup dengan lebih positif. Dan ini juga bisa menjaga kesehatan mental. Kebiasaan bersyukur ini tidak harus rumit kok Mitra Buana. Coba setiap pagi, kalau Mitra Buana suka menulis, coba cukup tuliskan. Atau kalau nggak nulis, pikirkan 3 hal sederhana yang patut disyukuri. Misalnya, tubuh masih sehat, bersyukur. Memiliki keluarga yang peduli, bersyukur. Kalaupun tubuh tidak begitu sehat, tetap bersyukur, masih bisa bernafas. Memiliki keluarga yang peduli. Kalaupun Mitra Buana merasa keluarga Mitra Buana tidak begitu peduli, tetap bersyukur karena masih diberikan keluarga. Atau bisa menikmati sarapan hangat, itu juga sesuatu yang wajib Mitra Buana syukuri. Memiliki kesempatan untuk memulai hari baru. Pokoknya semakin Mitra Buana melatih rasa syukur, semakin mudah Mitra Buana menemukan kebahagiaan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada habis-habisnya. Gimana Mitra Buana, sudahkah bersyukur dari tadi pagi? Atau adanya ngomel aja? Adanya mengeluh aja? Kenapa yang ini belum? Kenapa yang itu belum? Lebih baik syukuri aja yang sudah. Sepakat Mitra Buana, sepakat. Dan kita masih mendengarkan lagu-lagu kenangan di Simfoni Kenangan. Ifah Ananda sampai jam 2 siang.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
2: Lah malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
2: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abitani ngajeng Pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sakidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

dari Mayang Sari dengan Tiada Lagi. Selamat siang untuk yang tadi request lagu ini, Ibu Sugi yang ada di sini Seragen. Selamat siang. Semoga sudah didengarkan sambil menikmati istirahat siangnya bersama keluarga tercinta.

Oh Mas Diar sudah ya, iya. Kemudian Pak RT Memo juga sudah Iva putar lagunya. Semoga sudah dinikmati di siang hari ini Mitra Buana. Saya Iva Hananda harus segera pamit undur dari Simponi Kenangan edisi Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah katanya. Selamat berhari Minggu bersama orang-orang tersayang. Jangan lupa jam 2 siang Mitra Buana bisa mendengarkan Pawartos Boso Jawi yang berisi rangkuman berita dalam satu pekan ini di Kabupaten Seranggen. Dan nanti di jam 3 sore kita ketemu di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia. Jangan lupa Mitra Buana, ada orang bijak mengatakan bahwa teman-teman yang baik, buku-buku yang bagus, dan hati nurani yang tenang, inilah kehidupan yang ideal. Selamat berhari Minggu. Assalamualaikum. Yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamena.

0: Nun Poro Miarso, pepanggan malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa badhe muhibah budaya ing Kabupaten Sragen. Upacara pengetan dinten lahiripun Pancasila. Bupati Sragen mertinju sawetawis ratan ingkang risak ing wilayah Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabatanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono ingkang kaping setunggal ing Kabupaten Sragen. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen raminipun kalih dinten wonten ing wulan Juni 2016 menika. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa badhe nindakaken muhibah budaya kanthi napak tilas lelabetanipun Pangeran Mangkubumi utawi Hamengkubuwono Setunggal ing Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA paring katerangan kerawuhanipun kasebat pinangka roncen pengetan hadegipun Kabupaten Sragen kaping 218 taun 2016. Sri Sultan karancang badhe nyare ing Sragen laminipun kalih dinten wulan Juni 2016 punika. Sawetawis panggenan ingkang gadhahi pasujarahan ageng lelabetan Pangeran Mangkubumi rikala mengsah walandi ing tlatah bumi Sukawati badhe dipun rawuhi panjenenganipun. Sawetawis panggenan ingkang badhe dipun rawuhi antawisipun ing Desa Cekawal, Kecamatan Tangen, Guwa Mangkubumi ing Desa Gebang sarta Joglo ing Krikilan Masaran. Salah setunggal kegiatan ingkang badhe kakepiaken kangge masyarakat Kabupaten Sragen dipun punjeraken ing pelataran Kantor Terpadu Pamarentah Daerah Kabupaten Sragen.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen kawontenaken upacara bendera kangge mengeti dinten lahiripun Pancasila taun 2016. Upacara lelampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen ngawontenaken upacara gendero kangge mengeti dinten lairipun Pancasila taun 2016. Upacara kalampahan kanthi sae ing pelataran Kantor Terpadu Pemkab Sragen dinten Senin 1 Juni 2016. Ingkang jejer pinangka Inspektur Upacara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Wonten ing acara kasebat ugi rawuh jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, Kepala OPD sarta dipun dereki atusan aparatur sipil negara ASN ing wewengkon Pemkab Sragen. Wonten ing kalodhangan kasebat Bupati Maos Pambagjoharjo saking Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi kados ingkang kawrat ing dokumen resmi lampiran serat edaran BPIP nomor 2 taun 2016. Bupati ngendika bilih pengetan dinten lahiripun Pancasila 1 Juni mboten namung ing keresmian biasa. Tenger menika pinangka wekdal ingkang trep kangge kaca benggala lan latu Pancasila tetep makantar-kantar ing salebetipun jiwa bangsa Indonesia. Tema ingkang kausung ing pengetan laripun Pancasila taun 2016 menika Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Nilai luhur Pancasila mboten namung selaras kangge njagi kawetan bangsa Indonesia, ananging ugi pinangka jawaban kangge mujudaken bedamen donya ingkang abadi. Ing satengahing tuberlensi global, Pancasila pinangka lintang penuntun lan jangkar moral bangsa ingkang sampun kabukten ketangguhanipun. Indonesia pinangka conto kangge mawarni 17.000 nusa lan atusan etnik saged nyawiji wonten ing gemblenging kebangsaan ingkang kukuh. Kepala BPIP pesen dumateng para menteri dalah kepala daerah nitipaken Pancasila ing atasipun ing astonipun piyambak-piyambak. Indonesia pinangka bangsa ingkang ageng ingkang junjung persatuan ingkang kiyat.
0: membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Wonten 3,000 unit ing Jawi Tengah, 100% sampun rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal 103 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal dipun kepyakaken dening Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ngantos pungkasanipun wulan Juli 2016 gunggung koperasi desa Kelurahan Merah Putih ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Membangun koperasi desa utawi Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP ing sawetawis tlatah Jawi Tengah mekar kanthi positif. Kepala Staf Kodam utawi Kasdam Sekawan Diponegoro Brigjen TNI Muhammad Andi Kusumo SOS MMMHan meratelaken bilih saengga sapriki wonten 300 unit ing Jawi Tengah. 100% sampung rampung anggenipun membangun. Sanesipun gangsal 300 unit KDKMP sampun lumampah anggenipun nindakaken usaha ingkang sawetawis wekdal sampun dipun kepyakaken dening Presiden RI Prabowo Subianto. Ngantos pungkasaning wulan ing Juli 2016 gunggung KDKMP ing Jawi Tengah wonten 6,000 unit. Kaangkah sampun rampun anggenipun membangun makaten keterangan saking Kasdam Sekawan Diponegoro. Mligi kangge Kabupaten Sragen Brigjen TNI M Andi Kusumo nelakaken bilih kangge KDKMP ingkang 100 unit badhe kalantaraken. Wontenipun koperasi kasebat kaajab saged paring manfaat kangge masyarakat desa. Utaminipun kangge nikelaken aktivitas ekonomi lan karaharjaning warga. Wontenipun KDKMP kaajab saged nambah kamandirian desa utawi mikak kalodangan kangge usaha enggal sarta nyengkuyung tuwuhipun ekonomi daerah.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken mlajar cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Ajang sprint run 50 meter salah satunggalipun perlombaan ing event Sragen Berlari tahun 2016. Event Sragen Berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 ing wewengkon Sangiran. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen sampun kaleksanan ngawontenaken lari cepat utawi sprint run 50 meter pinangka bagian saking Sragen Festival 2016. Kangge mengeti hadegipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 208 dasa tahun 2016 ingkang dipun gelar tanggal 30 Mei 2016 kepengker. Kegiatan kasebat pinangka ingkang kapisanan kawontenaken ing Kabupaten Sragen kanthi ancas pados piantun ingkang mlajar paling cepet ing tahun 2016. Bab kasebat dipun ngendikaken dening Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI. Ajang sprint run 50 meter salah setunggaling perlombaan ing event Sragen Berlari tahun 2016. Wonten ing Sragen run 50 meter, pasarta kapilih kajuaran setunggal, kalih lan tiga. Sedaya pikantuk medali pangaji-aji. Event Sragen Berlari 2016 piyambak kaangkah tanggal 12 Juli 2016 mangke ing wewengkon Sangiran. Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI nerangaken bilih saderengipun masyarakat mangertosipun namung mawi ukara Sangirun, nanging sapunika dipun gantos Sangiran Berlari. Nami kasebat kepilih supados masyarakat langkung paham dalah saged kangge simbol, sedaya masyarakat saged melajar sesarengan sak perlu ngoyak pangajeng-ajeng ingkang badhe kagayuh.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggamanipun kangge ndadosi ratan amrih kegiatan masyarakat saged rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun menika. Wonten 7 ratan ingkang klebet program dipun dadosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing kecamatan Sukodono. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun peken Sukodono. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono. Ratan Mundukan Beku ing Kecamatan Mundukan. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi serta Ratan Slendro Singgit ing Kecamatan Gesi ugi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen lajeng kemawon nedahaken sesanggemanipun kangge ndandosi ratan amrih kegiatan masyarakat caket rancak. Ratan ingkang risak ing sawetawis kecamatan dados kawigatosan ing taun punika. Tengara punika dipun uningani dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA sesarengan kalian Kepala Dinas Pekerjaan Umum utawi DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT Pekdal Mertinju ing Wongkon Sukodono Mondokan lan Gesi ing dinten Senin tunggal Juni 2021. Wonten pitung ratan ingkang kelebet program dipun dandosi. Antawisipun ratan Jati Tengah Bendo ing Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Kweni Pantirejo dalah Ratan Sukodono Pantirejo ing sakcelakipun Peken Sukodono panjang 850 meter. Ratan Sukodono Cengklik sak ngajengipun kantor Kecamatan Sukodono panjang 150 meter. Ratan Mondokan Beku ing Kecamatan Pondokan panjang 100 meter. Ratan Gentong Slendro ing Kecamatan Gesi panjang 1,7 kilometer. Sarto Ratan Slendro Singgit ing Kecamatan Gesi panjang 0,6 kilometer. Wekdal mertinju ing wewengkon Peken Sukodono dalah sakopengipun kantor Kecamatan Sukodono Bupati manggihaken sawetawis ratan ingkang complong-complong ingkang utawatosi kangge ingkang ginakaken ratan kasebat. Bupati ngendika kangge rancangan awal badhe kaparingan aspal hot mix kangge ingkang risak langkung rumiyin. Punapa malih program sanespun ratan ingkang radiciut manut rancangan badhe kawiyaraken saking badan ratan 3,5 meter dados 7 meter. Klebet ilen-ilen toya supados lancar ilinipun ugi dipun dandosi. Mligi kangge ratan Gentong Slendro Kecamatan Gesi panjang 1,7 km ugi badhe ginakaken cor beton.
0: Para miyarsa, 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dening pemerintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen ing taun 2016 menika. Prabia kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarta ngamontenaken program pelatihan kerja kangge warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dening pamarintah Kabupaten Sragen badhe kaginakaken kangge Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen ing taun 2016. Kabid Perencanaan Pelatihan dan Produktivitas Relantas Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen Hirta Wulandari SPMM nerangaken prabeya kasebat dipun manfaataken kangge nyengkuyung pengayoman tenaga kerja lumantar pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan sarto ngawontenaken program pelatihan kerja kangge masyarakat. Program pelatihan kerja dumados wonten kalih kejuruan ulung paket antawisipun kejuruan menjahit sarto roti lan kue setunggal paket kangge piantun 16. Manut rancangan gladen badhe dipunlaksanakaken ing triwulan 3 antawisipun wulan Juli 2026 antawisipun wulan Juli 2026. Lumantar manfaat DBHCHT kasebat kaajab saged nambah kegiatan perlindungan sosial tenaga kerja ngiras pantes ngindakaken bobot lan produktivitas sumber daya manusia ing Kabupaten Sragen.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

30 menit dari jam 2 siang dan Mitra Buana masih bersama kami 94,7 Buana Asri FM. Radio Publika Kabupaten Sragen, informasi adzan asar Mitra Buana hari ini nanti untuk daerah Sragen dan sekitarnya akan berkumandang pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat. Semoga hari libur Mitra Buana di Minggu 7 Juni 2026 ini semakin menyenangkan bersama persembahan kami dari Buana Asri FM yang selain bisa Mitra Buana simak melalui 94,7 FM juga melalui live streaming di www.lppl.buanaasrisragen.com yang bisa Mitra Buana simak dimanapun seantero dunia karena tidak hanya di Indonesia ya. Ya, selamat sore untuk Mitra Buana yang masih terus beraktivitas, entah itu di tempat kerja, siapa tahu lembur, atau lagi di pasar atau di toko-toko Mitra Buana, di kios. Dimanapun Mitra Buana hari ini harus menyelesaikan tugas-tugas Mitra Buana, Iva temani dengan teman-teman yang mudah-mudahan bisa membuat

Pertama dari Ebi Giadi, nyanyian kasmaran. Menggambarkan seseorang yang sedang kasmaran mungkin ya, seperti yang diungkapkan oleh penyanyi legendaris Ebi Giadi. Selamat sore yang sedang berhari Minggu bersama Bu Ana Asri. Apa kabar Pak Mul yang ada di Mojosongo? Oh, pengen ini ya, denger Takes My Hand For Well. Untuk, iya terima kasih, sukses selalu untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Ini sampai di jam 8 malam, Iva nanti. Pak Mul, selamat berhari Minggu bersama orang-orang tersayang. Terus juga selamat sore untuk semuanya pendengar dan mitra Buana. Selamat bergabung, iya, bersama Mbak Iva ya. Iya, baik, terima kasih. Yang dimaksud mamanya Aswa Mbak Iva. Oh iya, mamanya Aswa selamat sore juga. Mudah-mudahan juga lagi bersama Buana Asri FM sambil kita menantikan saat berkumandang adzan asar yang hari ini nanti akan berkumandang pukul 14:58 waktu Indonesia Barat. Selamat berhari Minggu Iva ucapkan. Apapun aktivitas Mitra Buana, apapun kegiatan Mitra Buana di hari Minggu ini, pastikan lebih menyenangkan bersama Buana Asri FM.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Buana, jangan berharap semuanya menjadi lebih mudah, tetapi berharaplah agar Mitra Buana menjadi lebih baik. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, selamat sore, assalamualaikum. Berjumpa kembali di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Hari ini Minggu 7 Juni 2026. Saya Ifa Hananda menempatkan diri menemani Mitra Buana di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia. Favorit Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 5 sore. Di minggu yang cerah, bagaimana di tempat Mitra Buana? Mudah-mudahan juga cerah. Di sekitar studio, bahkan sinar matahari masih tampak cetar ya. Baik, pastikan lebih menyenangkan lagi bersama Barindo. Bisa Mitra Buana request atau mau sapa-sapa sahabat kerabat saja boleh. Line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri 082133905947. Yang ada di line telepon, sabar ya. Kita dengerin dulu satu nomor. Kita bakal berbagi cerita. Cerita cinta Mitra Buana yang seperti apa sih? Apa sama kayak si RC Widianto ini?

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Ifah Ananda sampai di jam 5 sore. Selamat sore Mbak Putri, selamat datang. Mohon maaf, padahal ya pengennya bersantai-santai di rumah. Tak usik-usik dari sini ya. Dan selamat sore yang ada di telepon, coba Ifah buka. Barindo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Ifah, jalan Objavana.
0: Selamat sore Kak Rus. Apa kabarnya?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Syukur deh.
1: Tambah ceria setelah dengerin Mbak Ifah.
0: Nah, itu harapannya. Pokoknya jadi ceria, jadi semangat. Seneng deh Ifah dengerinnya, ketawanya renyah gitu.
1: Happy selalu dong.
0: Happy selalu dong ya. Iya, nanti hasil karyanya juga akan lebih bagus kalau happy ya.
1: Iya,
0: betul. Berkat doa Kak Rusifa sehat bahagia.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Cuaca gimana Mbak Ifah?
0: Apanya?
1: Cuaca di studio Suana Asri.
0: Hari apa? Oh cuaca. Oh my god. Kirain selasa. Kenapa handset saya agak ini? Cuaca cetar. Masih ceri cerah.
1: Iya sama.
0: Sama di Boyolali?
1: Iya, sama.
0: Ya. Semoga secerah kita
1: Putri
0: semua.
1: Kah,
0: iya Mbak Putri baru aja.
1: Keluar.
0: Baru aja masuk.
1: Mbak Putri, selamat sore, salam sehat selalu.
0: Mbak Putri.
1: Olga, ya?
0: Hari ini Olganya libur. Ada bisnisan Mbak Putri.
1: Iya. Gitu, Mbak Ifah ya.
0: Oh mau bisnis kalau hari ini Mbak Putri lagi sibuk bisnis.
1: Oh ada bisnis, semoga sukses ya.
0: Iya amin. Amin.
1: Mbak Ifah,
0: gimana?
1: Kak Ros tolong puterin dari Malaysia.
0: Malaysia yang apa?
1: Kepengen yang melengking-lengking.
0: Oh melengking-lengking seperti apakah itu?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Aduh. Kasihan sekali.
1: Dari Azizah Maumere.
0: Azizah Maumere.
1: Azizah Maumere.
0: Baik.
1: Dari tuh bagus.
0: Azizah Maumere, aku tak berarti bagimu, Ci. Ya. Buli-buli. Boleh-boleh, Pak Puter.
1: Aduh, makasih banget Mbak
0: iya.
1: Ifah dan dicarikan.
0: Ya, dengan senang hati.
1: Sambil jahit.
0: Yes.
1: Salam-salam dulu.
0: Ya, boleh. Silahkan Kak Rus.
1: Nanti dulu, Mbak Ifah pulang jam berapa?
0: Jam 8 hari ini.
1: Jam 8?
0: Iya.
1: Insya Allah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat. Segala urusannya.
0: Amin.
1: Lancar. Tidak lekas capek.
0: Yes.
1: Nanti
0: amin.
1: Kak Rus temenin lewat udara di Barindo. Terus habis itu di info malam.
0: Baik, terima kasih Kak Rus.
1: Iya yeah. Tetap semangat.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Selap siap.
1: Mbak Putri, selamat sore.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Sore juga. Sore juga katanya.
1: Mbak Putri, kapan-kapan kita ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya, ketemu berpelukan ya.
1: Iya. Terus ada lagi Mbak Nana di Santai, tetap semangat.
0: Baik. Iya.
1: Lancar terus.
0: Baik. Aha.
1: Bundaku yang di Bongo, Bunda selalu.
0: Iya.
1: Bunda Nino, Bunda Suni, Bunda Surati, Bunda Yasman,
0: iya.
1: Bunda Natali, Bunda Kuto, Bunda Fatima, Bunda Bunda Li, Bunda Ngatmi, Bunda Lasmiati Pak Rohman. Bunda aku tadi sudah jadul yang satu. Halo-halo Bando.
0: Iya.
1: Ternyata ke rumah anaknya Kak Ros jawil terus tiap pagi, siang, sore, malam.
0: Begitu.
1: Terus selalu Bunda aku ini ditunggu naiknya ya.
0: Iya.
1: Terus ada Mas Dia di Jaten. Mas Dia di Grubukan.
0: Baik.
1: Mbak WR yang jauh sama.
0: Yes.
1: Tetap semangat, semoga sehat selalu juga.
0: Amin, amin.
1: Mbak Rotot, Mbak Martini.
0: Baik.
1: Mbak Amik tiga-tiganya.
0: Iya.
1: Terus ada lagi Pak Eko Dindondang, yang Pono.
0: Baik.
1: Terus jangan lupa yang di Mandingan Ngawi.
0: Iya.
1: Mas Andri Setawan Eyang Timbun. Pak Sarbini. Pak Joko Suprianto di Tanon, Pak Yang Plastik di Semolo.
0: Baik.
1: Ada Mas Yuli Anjasmara, Mas Roni di Tanggerang. Ada lagi Mas Is beserta Mbak Yuninya.
0: Baik.
1: Nama gak muncul juga. Ada Mas Is, Mas Priana, Pak RT Nindo, ada Pak Mol juga.
0: Baik.
1: Terus ada Bunda Ismi, Mbak Sartini, dan semuanya tanpa
0: terkecuali. Tanpa terkecuali, boleh.
1: Nah, yang stay tune di 94.7 Guana Asri FM, radio kesayangan kita semua.
0: Keren, Kak Rus.
1: Semoga
0: ya.
1: Lancar saya mengudara.
0: Amin.
1: Nah, untuk semua kru Guana Asri yang ganteng-ganteng,
0: nah,
1: yang cantik-cantik, yang ramah-ramah, yang baik-baik. Salam sehat selalu, love you full buat kalian. Dan nemenin hari-hari Kak Rus sambil kerja, tambah semangat ya.
0: Yes, love
1: salam
0: you full
1: selalu,
0: kembali
1: selalu. Semoga semuanya menjadi CEO ya.
0: Iya, amin. CEO yang menyamar jadi penyiar gitu ya.
1: Enggak, CEO beneran.
0: Iya.
1: CEO apa aja, CEO Mbak.
0: Iya, boleh. Amin, amin, amin.
1: Maksudnya ada kan?
0: Ada dong. Apa sih yang enggak ada di Buana Asri?
1: Enggak, masa lu dilupakan sama Dik Nona Adelia yang
0: oh iya, deket ya, kok ya.
1: Bundanya kemarin ketemu.
0: Begitu, sama-sama dari Boyolali nih.
1: Iya. Perbatasan. Di situ kecamatan Andong, kalau Kak Rus kecamatan Klinggo.
0: Klinggo ya, baiklah.
1: Oke, salam sehat selalu untuk keluarga.
0: Yes.
1: Terima kasih waktunya Mbak Iva.
0: Sama-sama Kak Rus. Oh nggak pernah dong.
1: Salah kata, minta maaf ya.
0: Sama-sama Kak Rus. Waalaikumsalam. Boleh.
1: Yuk
0: greng kembali. Kak Rus selamat sore, aku tak berarti bagimu. Kasih dengan senyum. Ditunggu ya Kak Rus ya. Selamat jahit-jahit. Mudah-mudahan semakin semangat, semakin semangat gitu jahitnya. Bunda Gun selamat sore, Mbak Iva mau request menunggu kamu dari Anji. Salam buat Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Kini, Mas Is, Mbak Nana, Mbak Rus, Dindaku, Ibu Hatmini di Sambirejo. Makasih Mbak Iva, aku tetap cantik ya say. Iya, jangan berubah ganteng, nanti anak saya takut. Ibu tadi lewat depan studio mau mampir, tapi Ibu khawatir kalau Mbak Iva bosen. Gak pernah bosen loh Bunda Gun. Kenapa tadi gak pinara ya? Aduh. Ya Bunda Gun boleh menunggu kamu. Kamu siapa sih Bunda? Ada deh. Cuma lagu aja. Boleh Bunda Gun? Ditunggu lagunya yang ditelepon. Barindo, selamat sore Buana Asri.
2: Halo Bando.
0: Langsung muncul loh.
2: Ziano.
0: Sudah.
2: Mbak Ros kan halo Bando.
0: Betul. Yes. Apa?
2: Lagunya Mangu ya?
0: Mangu. Keren loh Bunda Kini. Ya, boleh. Nah iya, siapa dulu halo-halo Bandung ya?
2: Iya.
0: Iya deh.
2: Sekarang yang itu

0: yang cantik.
1: Iya Bunda Kini yang cantik. Terima kasih. Amin. Yuk kereng juga. Terima kasih Bunda Kini. Lagunya Mangu, boleh ditunggu. Halo-halo Bandung, semangat untuk tanggal 11-nya ya. Iya. Bunda Suradi apa kabar? Selamat sore Mbak Iva, petugas gimana kabarnya? Sehat selalu? Iya, berkat doa Bunda Suradi, Iva sehat. Mbak Iva tolong lagu Ada Gajah di Balik Batu. Batunya seberapa besar? Sebesar gajah ya. Salamnya buat Ibu Harjuno. Selamat sore Bun, lama gak ketemu. Iya Ibu Harjuno, mudah-mudahan lagi stay di sini sambil bikin-bikin bunga yang cantik. Itu hobi dan keahliannya Ibu Harjuno. Terus buat semuanya yang lagi stay, selamat sore. Makasih Mbak Iva, sama-sama. Terima kasih kembali. Boleh ditunggu lagunya. Ada Gajah di Balik Batu di Barindu. Ini lagu yang disuka sama Kak Rus. Ya, ada di Klego Boyolali buat Nona Adelia sama bundanya. Selamat sore semuanya, lagi bersama Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hi, aku Vera. I once work in one country, but I visited 10 currently tracks.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Merindu, koleksi lagu barat Indonesia. Sampai di jam 5 sore, menunggu dari Anji. Sore Bunda Gunku. Lagunya sudah hip hop puter, sambil duduk santai. Semoga tetap cantik, tetap baik hati, tetap sehat walafiat bahagia. Amin. Salam untuk Mbak Herannya. Kemudian ada Kak Rus yang ada di Boyolali. Sudah hip hop puter lagu yang di request. Aku tak berarti bagimu. Gak boleh nangis. Itu mah cuma judul, tapi bikin happy, bikin semangat jahitnya ya Kak Rus ya. Iya amin ya Rabbal Alamin. Selamat sore untuk Bunda Kini. Lagunya sudah siap termangu-mangu ya Pak Putar. Selamat sore juga, saya ketemu sama yang di WhatsApp Buana Asri lagi, Pak Buka 082 1339509 47. Selamat sore Bunda Suradi. Boleh, ada gajah di balik batu. Ini sudah Ifah ambil batunya. Nanti tinggal nusul gajahnya. Ditunggu ya Bunda Suradi ya. Ada lagi Bapak Jasmino. Buana Barindo selamat sore. Mau request Rahasia Hati dari Elemen. Lagunya buat yang siar aja. Suka selalu, makasih yuk. Greng-greng kembali Bapak Jasmino. Boleh ditunggu lagunya. Terus ada Mas Diar, lagunya Rindu dari Agnes Monica. Terima kasih yuk, greng-greng kembali Mas Diar. Boleh ditunggu, Rindu dari Agnes Mo. Ada Nona Adelia, assalamualaikum. Kak Ifah Ananda, selamat sore. Sore adek. Waalaikumsalam. The Land of Java, men. Nona mau stay tune ya. Nona stay tune ya. Kak Ifah gimana, punya kabar? Kabar Kak Ifah baik, sehat, bahagia, sayangku. Cuaca di Cepu, Andong, Boyolali masih panas, kakak. Sekitar studio Buana Asri gimana? Iya, hampir sama di sini, masih cerah-cerah. Evaluasi. Oh, lagunya Evaluasi dari Hindia, tolong di play ya. Aku dengerin sambil gosok baju, nitip salam untuk semuanya mitra Buana. Selamat ngapain aja. Untuk Kak Ifah, selamat bertugas, tetap semangat, semoga gak lekas capek, nanti kalau pulang hati-hati ya. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Terima kasih juga Nona Adelia. Boleh, ditunggu lagunya, Ifah antrikan di sini, pokoknya satu persatu Ifah putri. Lagunya disuka sama Bunda Kini, tahu suka mangu juga. Saya kirim buat gadis cantik-cantik di sini. Ada Mbak Putri sama Bunda Natali. Selamat sore yang selalu fresh. Auranya.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Yo yo to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Masih Iva Ananda sampai di jam 5 sore, rahasia hati dari elemen. Selamat sore, yang request lagu ini Pak Jasmino. Rahasia hatinya mudah-mudahan sudah dengarkan Bunda Suradi, ada gajah di balik batu juga sudah Eva putar. Selamat sore untuk yang tadi mau merequest. Oh iya, selamat sore buat Nona Adelia yang katanya dicepu Andong Boyolali masih panas ya. Iya, hampir sama di sini sayangku ya. Selamat sore Nona Adelia, boleh ditunggu lagunya. Selamat sore juga, halo Mbak WR, apa kabarnya? Dikirain hari Minggu kemana? Oh, paling gak bisa stay nih. Ternyata muncul juga di senengnya. Hari Minggu pun bisa dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Iva. Sore juga Mbak WR Dahlia yang cantik. Kawasan streaming hadir, mau request rindu yang jauh. Sejauh manakah? Sejauh Hongkong Seragen? Atau sejauh mata memandang? Dari Senjaku Nada, kalau bisa diputri ya Mbak ya. Apa sih yang gak bisa buat Mbak WR? Bisa semuanya. Saya dengerin sambil tiduran Mbak. Libur beneran kalau ini ya. Kawasan Hongkong hujan Mbak, gimana kawasan Seragen? Di Seragen cerah-cerah ini Mbak WR. Lumayan, malah masih agak panas juga. Ternyata di Hongkong hujan ya Mbak ya. Hujan sambil tidur-tiduran. Duh, nyaman sekali kerja kau. Itulah namanya anugerah ya. Baik, salamnya buat semuanya aja, selamat sore. Buat Mbak Iva bertugas, semoga sehat, lancar rezekinya, amin. Jangan lupa bahagia siap, bahagia terus. Terima kasih yuk greng, terima kasih kembali Mbak WR. Sambil tiduran nanti boleh didengarkan lagunya. Rindu yang jauh, nanti tak dekatkan wes. Biar terasa dekat, lebih dekat dari urat nadi. Selamat sore Kak Rus. Gak nangis Mbak Iva, malah ikutan nyanyi kok. Nah bener kan, meski lagu sedih, kalau lagu favorit pasti malah bikin seneng ya. Stay tune Mbak Iva. Sampai Mbak Iva pamitan insya Allah. Terima kasih Kak Rus, Iva temani. Padu akan mudah-mudahan caitanya lancar, semakin deras rezekinya, semakin banyak pelanggannya. Karena dipikin dengan hati happy, semakin puas pelanggannya gitu. Ada Pak Mul yang ada di Mojosongo, Buana Asri, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Buana Barindo mau request Jika dari Meli Guslo. Teruntuk Mbak Iva, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Siap komandan. Pak Mul yang ada di Mojosongo, sukses juga untuk Pak Mul, bahagia selamanya. Sukses tanpa batas katanya. Terima kasih Pak Mul yang ada di Mojosongo. Boleh ditunggu lagunya Pak Mul sambil bersantai sore hari ini. Semoga hari Minggunya menyenangkan. Ada Ibu Sugi, apa kabar? Selamat sore Mbak Iva, mau request yang terdalam. Dari Peter Pan. Ini dari saya Ibu Sugi di sini Seragen. Salam kenal dariku Mbak Iva, terima kasih. Kenal kembali Ibu Sugi. Tadi juga sudah kenalan di Simpori Kenangan ya Ibu ya. Bahagia bisa kenal sama Ibu Sugi yang ada di sini. Yang ada di telepon Iva buka. Barindo selamat sore. Selamat sore Mas Roni.
2: Selamat sore Dika, ini Mbak Iva lagi ya.
1: Iya, apa kabar Mas Roni?
2: Alhamdulillah baik Mbak Iva.
1: Iya, Tangerang gimana cuacanya?
2: Masih cerah Mbak.
1: Oh masih cerah, iya deh, mudah-mudahan secerah Mas Roni.
2: Iya Mbak.
1: Iya deh. Terus?
2: Sela on 7, Mbak.
1: Sela on 7 ya, Pak Mas Roni.
2: Dan, Mbak.
1: Dan?
2: Iya.
1: Iya, boleh. Mau dikirim?
2: Salamnya buat semuanya aja ya, Mbak ya.
1: Baik.
2: Sampai jam berapa, Mbak?
1: Iva sampai jam 8 nanti, Mas Roni.
2: Oh, sampai jam 8 ya?
1: Iya.
2: Antar tuanya hati-hati ya, Mbak ya.
1: Siap, Mas Roni. Terima kasih. Mas Roni juga selalu hati-hati ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk, keren. Terima kasih, Mas Roni. Boleh. Iva selalu ingat pesan Mas Roni. Selalu hati-hati. Ketemu dengan si Nona dulu deh, Nona Adelia. Bentar, tadi yang di request dari Hindia ya. Coba saya cek di sini, adakah? Ada dong. Apa sih Iva bilang? Semua ada di Buana Asri. Ih, heran juga kenapa bisa sekeren ini Buana Asri ya. Nona Adelia yang ada di Cepu, Andong, Boyolali. Ini lagunya Evaluasi dari Hindia.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Mbak WR, selamat sore. Gimana, sudah dekat rindunya? Sudah, saya dekatkan aja ya. Baik, Mbak WR, selamat sore, selamat bersantai. Tiduran menikmati hujan di Hong Kong. Nikmat yang luar biasa, Mbak WR. Aduh, harus bersyukur berkali-kali lipat ini. Sehat selalu ya Mbak WR ya. Sukses, bahagia terus. Amin. Selamat sore buat Mas Diar, Agnes Monica yang rindu sudah Eva puter. Selamat sore Mas Joko Suprianto. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat bertugas dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Kirim salam buat Bun Buros, Bu Hevi, Guru, Bu Safitri, Guru, Bu Eka Fitri, Bu Ina, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Agung, Pak Woko, Pak Rudi, Bu Gita, dan lagunya Cinta Dalam Doa. Boleh. Ini sepertinya juga Mbak WR suka loh ini. Bonus gimana Mbak WR? Spesial buat Bu Hevi, Guru, yuk greng, wassalamualaikum dari Mas Joko. Waalaikumsalam Mas Joko, boleh. Dengan senang hati, Pak Puter. Pak Mul ya dari Mojosongo. Ini sudah Eva persiapkan jika habis ini nanti tinggal klik ya. Terus ada Bu Sugi yang ada di sini yang terdalam juga sudah Eva persiapkan. Selamat sore Tante Ani Aswa, apa kabarnya? Assalamualaikum, sore Mbak Ivan, ada mau request tentang Rasa dari Astrid. Terkirim salam buat Bapak Mulyono di Mojosongo. Semoga baik-baik saja dan selamat sore. Amin. Buat Mitra Buana semuanya, Mbak Iva makasih sama bertugas sampai kelar nanti. Semoga gak capek ya Mbak, amin. Tadi dapat hadiah gak Mbak Goesnya? Dapat. Duh luar biasa hadiahnya. Hadiahnya sehat dan bahagia. Dapat hadiah sehat tadi Mbak Tante Ani ya. Kan sudah ini dari rumah sudah sarapan nasi pecel. Jadi dapat hadiahnya luar biasa. Terima kasih untuk Mbak Tante Ani Aswa. Boleh ditunggu lagunya. Iva antrikan di sini. Ini untuk Pak Mul ya, ada di Mojosongo. Ketemu dengan Meli Guslow dan Ari Lasso. Jika

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Iva Hananda masih menemani Mitra Buana, Mas Roni ada di Tangerang. Lagunya dari siapa itu? Dari Sheila on 7. Sudah Iva puter. Pak Mul ada di Mojosongo, Jika. Dari Meli Guslo. Sedekat itulah Allah sama Mbak Iva. Iya, betul sekali. Pak Mul luar biasa, jempol 4. Kalau ada 5, saya kasih 5 Pak Mul. Selamat sore Pak Mul ya, sehat bahagia selalu. Amin. Terus selamat sore Kak Rus. Iya, Kak Rus tadi sudah, Mas Joko Suprianto, lagunya Cinta Dalam Doa. Mbak WR katanya terima kasih Mbak Iva udah diputerin, mantap ya Mbak. Yes, emang selalu mantap pilihan Mbak WR. Enak didengerin sambil tiduran di kamar Mbak, tuh kan. Udah gaji gede, pakai dolar lagi, bisa tiduran seharian. Thank you so much katanya, amin doanya. Terima kasih kembali. Terus, wah nanti dimarahi Pak Joko Suprianto no Mbak, lagu Cinta Dalam Doa. Yang keliru pertama itu aja Mbak dikasih Pak Joko Mbak. Penyiar yang lain itu yang diputar, oh begitu ya. Maaf bercanda Pak Joko, selamat sore Pak Joko. Maaf ya, iya. Pokoknya di sini adanya cuma bercanda ya, iya. Mbak WR nanti tak jewere Pak Joko ya. Nanti tak jewerke Pak Joko, jangan khawatir. Selamat sore buat Tante Ani Aswa. Oh iya, boleh. Habis muter-muter ya Tante ya. Boleh-boleh, ditunggu. Cinta Dalam Doa. Satu nomor yang disuka. Gimana? Suara Iva sudah mendayu-dayu belum? Mbak Putri jadi tertawa kemekel. Inilah Cinta Dalam Doa. Kayak penyiar malam gitu ya. Padahal masih sore. Tidak ada yang tahu kemana arahnya cinta. Mbak WR, ini lagunya. Mas Joko Suprianto juga. Nggak keliru lagi. Soalnya sudah sempat dijewer Mbak WR. Jadi Iva inget terus. Yang betul yang mana. Baik, Cinta Dalam Doa di Barindo.

Suprianta, selamat sore.

kita akhiri Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf salah-salah katanya. Pukul 17 tepat nanti Mitra Buana bisa mendengarkan Pawartos Boso Jawi. Dan nanti kita ketemu di Kalakus Plus Kangen Lagu Kus Plus. Jangan lupa Mitra Buana, kesulitan seringkali mempersiapkan orang biasa untuk sebuah takdir yang luar biasa. Wassalamualaikum, yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, jangan takut melepaskan yang baik demi meraih yang hebat. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore. Assalamualaikum, berjumpa di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Edisi Minggu 7 Juni 2026. Saya Ivan, Anda menemani Mitra Buana sampai di jam 7 malam nanti. Dan informasi untuk adzan maghrib hari ini, Mitra Buana akan berkumandang pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Mitra Buana bisa bergabung seperti biasa di line telepon nanti 890799 dan di WhatsApp Buana Sri 082 133 950 947.

0: banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM.

0: UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
1: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku wis mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
5: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
4: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
5: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
4: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho. Ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
5: Apa kuwi tahu dibacem?
4: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
5: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Kalakus Plus kembali menemani Mitra Buana dan kita masih bersama-sama sampai di jam 7 malam, masih Ifah Ananda yang bakal kasih simak tembang-tembang Kus Plus favorit Mitra Buana yang bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082 133 950 947. Selamat malam Bapak Minta yang ada di Bumi Timasaran. Oh adikku yang pengen didengarkan. Semoga sudah disimak tadi buat semuanya pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Baik. Terima kasih Bapak Emita yang dari Bumi Timasaran. Salam untuk keluarga. Apa kabar Bunda Lis dan Pak Mursidinya yang ada di utara? Sehat selalu, happy. Dan du-du-du-du ya, semuanya happy. Bunda Suradi selamat malam. Bunda Fatima, Mama Trika juga selamat malam. Kemudian pecinta Kus Plus Pak RT Membo, sehat selalu. Yang ada di suatu tanon. Pecinta N Nusantara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu favoritnya Pak RT Membo ya. Yang ada di telepon, coba Ifa buka Kalakus Plus Buana Asri.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam. Bagaimana Mojosongo sudah gelap kah?
1: Sudah apa lagi. Kalau masih muda itu ya mitranya sih kering-kering.
0: Oh begitu ya.
1: Aku kepala pintu setengah.
0: Pintu setengah kok ya ada setengah ya.
1: Kalau saya lupa biasa nah, dirimu udah.
0: Oh begitu. Jadi kalau sudah 70 itu lupa diperbolehkan ya. Maklum.
1: Sudah gitu. Sudah itu udah pembawaan dari
0: oh iya, nanti kalau semua diingat malah nggak bagus ya.
1: Itu ya.
0: Yes. Yes.
1: Tapi kok lupa nama nih. Nah. Ananda, Ananda, Ananda Putri.
0: Wah anak mas lagi nanti. Ifah Ananda Cak Roto.
1: Oh, iya, Ananda gitu ya.
0: Iya wes, pokoknya Cak Roto happy, Ifah juga sudah happy.
1: Intinya Ananda.
0: Iya. Baik.
1: Saya kalau manggilnya Bambang ya kena aku salah gitu.
0: Nah, begitu.
1: Saya manggilnya Ananda gitu ya insya Allah paling tidak 99,5% kan udah benar.
0: Oh begitu ya.
1: Lagunya minta aku kupu-kupu ya.
0: Kupu-kupu, boleh.
1: Tapi yang ada tukang kayunya.
0: Oh ya ada tukang kayunya, boleh nanti saya ajak ke sini si akangnya.
1: Penyiar Buana Asri wis pokoke 100% monitore dia diikuti ya.
0: Iya. Wis. Jane lo tenan Buana Asri itu heran saya juga.
1: Boleh nanya ya?
0: Oh boleh sekali.
1: Mbak Atin kan tugas dari apa? Dan berapa ya?
0: Mbak Atin itu tugasnya sebentar-sebentar. Pagi sampai jam 12.
1: Harinya
0: sebentar. Nanti Ifah kasih taunya setelah Cak Roto telepon ya. Soalnya ke PA-nya ada di belakang agak jauh. Nanti saya bacakan.
1: Kok anggar macam ini kok? Mbak Atinnya enggak?
0: Kalau sore enggak ada, Mbak Atinnya pagi sampai siang. Betul.
1: Kalau nanti kurang lungo-lungonya aku pengen rakyatkan rong-rong menit.
0: Iya. Iya, biar enggak lupa namanya ya.
1: Oh enggak mungkin lupa kalau Mbak Atin, Tara, Dewi.
0: Nah,
1: dirimu juga termasuk baru masalahnya.
0: Iya, baru, duh.
1: Kalau dulu Mbak Dian itu aku malah pernah ketemu ya.
0: Oh, pernah ketemu juga.
1: Kalau cerita. Terus satu itu sopo ya dulu. Namanya kayak bintang film sampai penyanyi itu.
0: Aduh, ada bintang filmnya segala.
1: Tapi lupa itu lah.
0: Ya.
1: Aku salamnya untuk semua CW.
0: Baik.
1: Ada Mas yang punya Pak Kramat ya. Yang punya Bomati. Bomati itu daerah mana ya kok?
0: Bomati itu Masaran.
1: Nah, iya kok daerah mana ya itu ya?
0: Nah, itu dia. Mari kita cari bersama-sama. Cak Roto Iva juga belum tahu.
1: Nah, iya aku masuk ke Bonasi itu ada Masaran Bomati itu daerah mana?
0: Nah itu kok ada bom nuklir ya?
1: Terus ada Pak Yon Pasik ada sing Boyolali itu sapa Boyolali ya?
0: Yang Boyolali ada di sana itu
1: ya pokoknya itu gitu lah
0: iya
1: sama Mbak Rus ya
0: Mbak Rus ada
1: bukannya melupakan Mbak Rus tenang gak elah
0: tenang.
1: Insya Allah kalau orang baik mesti ketemu orang baik ya Mbak.
0: Oh iya itu sudah hukum alam.
1: Tadi sama Martini, Martini nggak disenggol nggak gulung.
0: Oh iya, aduh, wis.
1: Sambat wajib ngadi hati. Terus ada Bunda Gini.
0: Iya.
1: Terus ada yang ada Pak sampai Pak Rusman sama Bunda Lasmi hatinya.
0: Yes, Pak Rohman.
1: Pak Rohman. Ya ada Pak Ponosto ya tentunya itu wah monitor janwis wes orang yang tak ingin pinter parian
0: terus ke PA-nya panjang ya
1: mas tenggol Pak Eko enggak masuk ya udah masih di tenggol
0: oh gitu
1: tapi insya Allah itu orang-orang itu masih mendengarkan
0: cuma menyimak ya cak ya
1: temanku itu Pak Rantek Lali kabel Mbak.
0: Nah, enggak nulis ke PA nih ini, wis.
1: Jadinya untuk Bunda Gini juga.
0: Iya.
1: Pokoknya semuanya ya.
0: Baik.
1: Tidak mengurangi rasa rumah nanti nah. Tak sebut ya waktu menteng.
0: Habis. Di pokoknya dirangkul semuanya.
1: Nah, intinya ya. Itu kongo-kongo sama Ananda gitu seneng.
0: Waduh ya, satu kebahagiaan bagi Iva.
1: Intinya pokoknya selalu jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Nanti pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Ya,
0: yes.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kita tunggu.
0: Boleh.
1: Oh ada Mas Giar ya.
0: Mas Giar juga ada.
1: Yang ada di Jaden itu juga teman.
0: Mas Giar.
1: Sama saya.
0: Oh begitu, iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Yes.
1: Kurang lebihnya minta maaf.
0: Sama-sama, yuk. Cak Rado.
1: Gereng.
0: Yuk, gereng juga. So sweet wis pokoke. Selamat malam Cak Roto yang ada di Mojosongo. Boleh ditunggu tembangnya kupu-kupu yang ada tukang kayunya. Iyalah. Nanti dulu tak tanya tukang kayunya masih wis longgar apa belum hari ini. Duh. Ditunggu tembangnya kupu-kupu, Iva ke WhatsApp dulu yang sudah di sini. 082-1339-50947. Mas Andri Setiawan, Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kak Iva malam. Malam juga Kak Andri. Lagunya Pak Tani di play. Boleh. Salamnya buat Mbak Rus, Mbak Nana, Mbak Adelia, Mbak Larasati, Mbak Krisa, Mbak Widya Ningse, Mbak Sartini, Mbak Farinha, bunda-bunda, bapak-bapak, mas-mas semuanya komplit Kak Iva. Iya, dikumpliti biar lebih sedap ya. Boleh Pak Tani ditunggu yang ada di telepon. Kalakus plus malam.
2: Halo Bandung.
0: Bunda Kini, Bandungnya muncul lagi.
2: Zeno.
0: Selalu, wah kalau enggak muncul dicari.
2: selalu teringat padamu.
0: Iya, sama aku juga selalu padamu. Loveful.
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Lagunya anu, kembali ya, Bu ya.
0: Ya. Kembali. Boleh.
2: Kembali ke masanya.
0: Kembali ke masanya?
2: Kepadanya.
0: Oh, kepadanya. Tapi enggak boleh sedih.
2: Ya, ini sedih ya kadang-kadang kalau ingat Bapak itu, Mbak.
0: Iya, itu manusiawi. Tapi enggak ya. Boleh berlarut-larut katanya ya.
2: Aja ini ya, Mbak.
0: Yes.
2: Iya.
0: Deh.
2: Terima kasih ya, Mas Roto ya.
0: Ah,
2: iya. Roto kelihatannya senang sekali ya.
0: Sudah muncul kembali.
2: Ya, Pak Eko yang belum muncul ini.
0: Pak Eko di gondang ya.
2: Iya,
0: Pak Eko monggo muncul.
2: Monggo muncul.
0: Iya. Iya. Pada kangen nih Pak Eko. Iya.
2: Itu aja, Mbak.
0: Begitu. Boy.
2: Ini anu akan dihapus dulu.
0: Oh, baik, Bunda. Hati-hati.
2: Ya, Mbak.
0: Terima
2: kasih, Mbak Isati yang cantik.
0: Sama-sama Bunda Kiniku yang cantik. Yuk gereng juga. Terima kasih Bunda Kini. Boleh ditunggu lagunya kembali kepadanya ataukah kepadaku. Pilih salah satu. Selamat malam. Pak Mul ada di Mojosongo. Buana Asri, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kalakus Plus mau request tiada kata terlambat untuk ketemu sama Mbak Iva, walau hanya di udara. Iya betul, di udara kita saudara. Selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Siap Pak Mul. Salam bahagia juga untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion. Selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Amin. Tiada kata terlambat. Boleh Pak Mul. Sambil bersantai-santai bersama orang-orang tersayang, Iva putarkan nanti. Sehat selalu ya Pak Mul ya. Amin. Halo Bunda Gunku. Bunda Kini tuh sukanya halo-halo Bandung sama padamu negeri kok Mbak Ifaku. Oh iya toh. Kalau padamu negeri belum pernah ketemu Iva Bunda Gun. Kalau sama Iva mesti halo-halo Bandung gitu. Bunda Gun sampai hafal loh Bunda Kini. Terima kasih Bunda Gun sudah bersantai. Sudah bersantai, sudah cantik, sudah selalu bahagia, happy terus. Ya Bunda ya, iya dong. Selamat malam Bunda Gun. Terima kasih ya yang cantik banget. Terima kasih. Kata orang Jawa lemah teles katanya. Gusti yang bales gitu, amin. Boleh-boleh ditunggu tembangnya. Sudah dua penelpon, Iva ke tembang dulu. Nanti kelamaan Iva ngomongnya ya. Pak RT Mebo semoga sehat. Terus ada juga Pak Yon Plastik yang ada di Gemolong juga selamat malam. Boleh ditunggu lagunya. Ini lagu yang disuka sama Cak Roto. Cak Roto ini lagunya yang pakai kupu-kupu, tukang kayunya sudah ada di sini. Ini lagunya untuk Cak Roto di Kalakus Plus. Kangen lagu Kus Plus? Kita akan bersama-sama sampai jam 7 malam.

0: lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masu Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: pop Jawa dari Gus Plus dengan Pak Tani. Malam buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi. Lagunya sudah Eva puter, Cak Roto yang ada di Mojosongo. Selamat malam. Semoga kupu-kupu jadi teman beristirahat di malam hari ini ya, Cak Roto ya. Selamat bersantai bersama orang-orang tersayang. Ibu Harjuno Toto, selamat malam. Yang ada di Krapya. Sugeng Santan, Mbak Iva selamat bertugas. Lagunya Jawa, Bunder. Iya, Bunder Seser. Seharian di rumah sendiri. Oh iya, Bapak baru iring-iring manten ke Wonogiri ya. Iya, bersih-bersih rumah. Begitu. Iya deh, bersih-bersih rumah. Minggu depan liburan sekolah cucu Purwokerto Prabu datang. Duh, pasti membahagiakan sekali ya Ibu ya. Pasti sudah nyicil bahagia dulu mau kedatangan cucu tercinta. Maturnu lagu-lagunya yang ada di flash disk. Oh iya, sama-sama Bu Juno, dengan senang hati. Boleh ditunggu Bunder. Bunter banget. Kalau bunter banget jadi apa? Jadi seser. Selamat malam ya Bu Juno, boleh ditunggu lagunya. Coba yang ada di telepon, Ivo buka Kalakus Plus. Malam. Malam, Tante nikah ini. Betul. Gimana kabarnya? Sudah fit?
1: Alhamdulillah, sudah enak kan.
0: Nah, syukurlah. Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Yes, yes.
1: Mama nanyain, WA saya belum dibaca ya.
0: WA? Masa sih? Coba-coba saya buka. Oh iya,
1: kayaknya kelewatan.
0: Iya, kelewatan. Ini yang kenapa yang dibaca cuma simfoni kenangan gitu.
1: Padahal udah dari jam 6 lewat berapa.
0: Oh deh. Ini langsung klik ini. Langsung klik deh. Ini soalnya di belakangnya ada ini ya, kata-kata simfoni kenangan. Nah, kirain sudah itu tadi. Oh begitu, iya, betul, iya, sama-sama. Siap, siap, sama-sama Tadani, yuk gereng juga. Boleh, Tante Ani Aswa. Ternyata ini tadi yang muncul kata-kata simfoni kenangan, ternyata sebelum itu ada Kalakus Plusnya. Makanya kelewat ya. Yang ditelepon Kalakus Plus, malam.
2: Selamat malam Mbak Ipa.
0: Malam juga.
2: Masih kenal suara saya?
0: Masihkah kau kumiliki? Siapakah ini?
2: Bunda.
0: Oh, tentu masih dong. Yeah. Apa kabar Pak Eko?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Ipah gimana?
0: Ya, berkat doa Pak Eko sehat walafiat.
2: Ya, semoga sehat selalu ya Mbak Ipah.
0: Iya, amin. Pak Eko kemana saja pada kangen tuh?
2: Gak punya pulsa, Mbak.
0: Oh, enggak.
2: Gak dipelikan sama anak tuh, enggak.
0: Oh, begitu. Tuh, iya.
2: Dengerin terus, oh, baik.
0: Oh, dengerin terus.
2: Terima
0: iya
2: kasih,
0: deh.
2: Salam-salamnya.
0: Iya, syukurlah.
2: Kupu-kupu sudah diputar, Mbak.
0: Sudah, kupu-kupu sudah. Tadi Cak Roto yang request. Ya,
2: nasib.
0: Nasib kalau enggak punya pulsa ya. Ya. Aduh, dengerin aja sudah. Bikin happy.
2: Kalau ada nasib ya, Mbak, kalau
0: ya, boleh, boleh. Tapi nanti habis adzan Isya ya.
2: Iya, iya.
0: Yes.
2: Ya, salamnya untuk semuanya saja ya Mbak.
0: Baik. Boleh.
2: Mbak Ipa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Sama keluarga dan
0: amin.
2: Sukses selalu.
0: Amin ya Rupa.
2: Selamat malam Mbak Ipa.
0: Malam juga. Waalaikumsalam. Yuk gereng kembali. Terima kasih Pak Eko yang ada di Gondang. Bener ini kata Cak Roto, sebenarnya pada stay tapi cuma gak muncul gitu ya. Yes. Selamat malam Pak Eko, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Bunda Ngatmi apa kabar? Semoga sehat selalu. Ini tadi The Land of Javaman, Mbak Iva Kalakus Plus. Iya Tante Ani Aswa, bilakah kau pulang kan? Bilakah kau pulang, kapan? Malam ini pulang gak? Kalau enggak namamu saya ganti. Saya ganti. Bang Toyib ya. Yang enggak pulang-pulang. Tapi enggak, ini mah enggak ada hubungannya. Ini mah Kus Plus ya. Lagunya buat Bapak Mulyono di Mojosongo, Hadi Ningrat. Ya, sekarang pakai Hadi Ningrat ya. Mat petang, mat dengerin. Mbak Iva nanti kalau pulang hati-hati. Siap Tante Ani Aswa. Semoga selamat sampai rumah, amin. Makasih, sehat selalu Mbak Iva. Love, love. Sehat juga untuk Tante Ani Aswa ya. So sweet pokoknya, wis. Ini karena kesalahan saya ini meloncat buat WhatsApp-nya masuk di simponi kenangan ternyata. Bunda Ngatmi apa kabar? Mbak Iva sehat? Alhamdulillah sehat. Bunda Ngatmi nanti lagunya tamasya. Oh iya, mau tamasya kemana Bunda Ngatmi? Apa libur jualannya? Salamnya ngikut aja Mbak. Ini Bunda dengerin di dapur sambil petik-petik loh. Buat Mbak Iva selamat bertugas. Makasih Mbak Iva. Oh iya, kemarin sore Bunda habis dari alun-alun sama Bapak dan cucu-cucu mampir ke studio loh Mbak. Yang siaran Mas Dwi. Kapan-kapan Bunda mau mampir lagi ya Mbak ya. Dadah Mbak Iva. Iya. Pasti yang di sini dengan senang hati menerima dengan pintu terbuka.

hadir. Cuma mau ngucapin selamat malam untuk semua Mitra Buana. Selamat beristirahat. Untuk Mbak Iva selamat tugas. Tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati. Siap. Lagunya ngikut aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Boleh. Di pilih yang mana. Ngikut pokoknya semuanya suka ya. Iya. Selamat jahit-jahit ya Kak Rus ya. Jaga kesehatan. Semoga selalu sukses. Amin. Sepertinya saya ke lagu dulu ini. Bilakah kau pulang dan nanti akan disambung dengan Bunder. Bunder. Lagu berirama pop Jawa. Tetap di sini di Kalakus Plus Mitra Buana karena kita akan bersama-sama sampai di jam 7 malam nanti.

Satu nomor nasib untuk Pak Eko yang ada di Gondang. Selamat malam. Selamat bersantai di minggu malam hari ini. Selamat malam Pak Mul yang ada di Mojosongo. Tiada kata terlambat hampir. Tadi Fa juga terlambat. Apa tadi ya gitu ya. Pak Mul selamat malam. Selamat menyimak lagunya. Kemudian ada Tante Ani Aswa, semoga bilakah kau pulang sudah disimak. Ibu Harjuno Toto yang ada di Krapya, bunder-bunder. Ada Pak Yon Plastik ya, ada di Gemolong. Tetap setia menemani Mbak Iva dengan lagu Mari-Mari dari Gemolong. Pak Yon dari kemarin sampai sore barusan jagung terus. Oh gitu ya, kecapean di Gemolong. Banyak yang hajatan Mbak, iya. Ini lagi musim ya sepertinya. Salamnya untuk semua monitor Buana Asri Sragen di mana aja berada. Untuk Mbak Iva selalu bertugas, sehat dan sukses selalu. Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong Sragen, yuk greng. Greng kembali, terima kasih untuk Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong. Sukses terus ya Pak Yon Plastik ya. Sehat bersama keluarga. Ada lagi Nona Adelia. Assalamualaikum Kak Iva, selamat sore. The Land of Java Man. Cuma mau ngucapin Kak Iva nanti pulang hati-hati. Siap adik, duh perhatian sekali. Salam sehat bahagia selalu untuk Bunda Rus, Mas Andri, terima kasih jilangannya. Sampai jumpa lagi Kak Iva, yuk greng-greng kembali adik. Selamat belajar ya, sudah mau liburan ini ya. Ada Bapak Jasmino mau request kereta api pagi. Salam untuk Ibu Sri Wahyuningse Benersari untuk yang share, terima kasih. Terima kasih kembali. Nah sekarang ada Mas Andri Setiawan. Makasih Mbak Ivo sudah di play. Pokoknya selalu sehat sama mau berlimpah rezeki kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Selain bikin semangat dengerin lagu Kus Plus, dengerin suara glowingnya Mbak Ivo itu juga bikin happy. Oh gitu ya, ceria. Dan bikin rindu sepanjang masa. Kayak judul acara saja. Rindu sepanjang masa. Aduh, ini sepertinya waktu sudah tidak mengizinkan untuk berlama-lama Mitra Buana. Bunda Ngatmi, selamat malam. Kita tamasya kemana? Bunda Suradi juga selamat malam. Bunda Natali, Mbak Putri, terima kasih sudah berkunjung. Semoga sudah bersantai di dalam bersama keluarga tercinta. Saya Ivanana mohon pamit Mitra Buana. Selepas berita dari RRI Jakarta nanti, saya bakal menemani Mitra Buana lagi di Info Malam untuk tembang-tembang tahun 90. Jangan lupa Mitra Buana, rahasia untuk maju adalah memulai. Wassalamualaikum, yuk gereng.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
3: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
3: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
2: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Bintang Kehormatan, pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
7: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh Latsatnil juga di daerah untuk pengangkat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatnil untuk pengangkat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
9: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
8: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
10: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
9: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
12: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. dirasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
13: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
11: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Ingat, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Makkah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
16: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
15: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan arahnya sore hari kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
17: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
19: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
20: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
19: Ya, dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
21: Actually, we celebrate every year
0: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talip, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
21: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
22: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
0: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
23: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti, Loli Proti, KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37. Jangan Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Masih dari Jalan Veteran 21 Sragen, inilah 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam Mitra Buana, berjumpa di Info Malam. Saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai jam 8 malam nanti.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Pak, kok parinilan

0: lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprota CC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

koleksi yang pertama dipopulerkan oleh ABBA. Yang ini yang versi tahun 90-annya, ada Westlife dan Sherina dengan I Have a Dream. Mitra Buana, ada orang bilang kalau Mitra Buana bisa memimpikannya, Mitra Buana pun bisa mewujudkannya. Karena semuanya berawal dari mimpi katanya ya. Tapi kalau sudah mimpi, cepetan bangun, terus diwujudkan. Kalau hanya mimpi terus tidur lagi, ya sama aja bohong ya. Ya Mitra Buana, ada I Have a Dream. Mitra Buana, untuk Mitra Buana yang di zaman seperti ini, yang media sosial luar biasa banyaknya, Mitra Buana termasuk yang mengkonsumsi, apakah yang mencipta? Nah Mitra Buana, kalau selama ini di tengah dunia digital yang penuh dengan

ada yang memilih untuk menciptakan sesuatu yang bisa dinikmati, atau juga memilih hanya sebagai penonton saja. Nah, termasuk yang mana nih Mitra Buana? Mitra Buana lebih suka hanya menonton media sosial ataukah menciptakan sesuatu di media sosial? Mitra Buana lebih suka menonton ataukah menciptakan? Ada orang bilang bahwa ternyata lebih bahagia yang menciptakan, Mitra Buana. Mitra Buana pengen mencoba, kalau biasanya Mitra Buana hanya buka-buka resep masakan, padahal Mitra Buana itu jago masak. Kenapa enggak bikin tutorial memasak yang bisa dikonsumsi orang lain? Itu namanya menciptakan ya. Iya. Orang bahagia biasanya mereka memilih untuk menulis, memasak, menanam, membuat karya sederhana yang memberi rasa puas. Kegiatan kreatif seperti ini mengingatkan bahwa kebahagiaan muncul saat seseorang berperan aktif dalam hidupnya dan bukan hanya mengamati. Bagaimana Mitra Buana? Kalau selama ini Mitra Buana hanya melihat karya-karya orang lain di media sosial, kenapa juga tidak mencoba untuk menciptakannya? Biar orang lain yang menjadi penonton karya-karya Mitra Buana. Itu menjadi impian Mitra Buana. Sekali lagi, kalau Mitra Buana bisa bermimpi, Mitra Buana pun bisa mewujudkannya. Masih seputar mimpi, kalau tadi I have a dream, ketemu dengan kelompok Beast Gym. Keren sekali mereka tahun 90-an ya. Ini dengan bermimpi.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

terkira. Saya ambilkan dari album Ungu milik Kla Project, Terpurukku di Sini. Kalau Mitra Buana sedang terpuruk di suatu tempat, semoga Mitra Buana bisa ambil sisi positifnya. Karena di tempat paling terpuruk pun Allah memberikan kesempatan Mitra Buana untuk menjadi lebih baik. Mitra Buana, sepertinya info malam harus kita akhiri sampai di sini. Saya Ivan dan mohon pamit. Terima kasih kebersamaannya. Selamat menikmati kebersamaan dengan orang-orang tersayang. Selamat menikmati apapun yang Mitra Buana kerjakan malam hari ini. Entah itu sedang bersantai bersama keluarga atau mungkin sedang menjalankan tugas-tugas malam Mitra Buana. Nikmatilah, karena sesuatu yang hari ini Mitra Buana nikmati belum tentu orang lain bisa nikmati. Belum tentu besok ataupun lusa bisa Mitra Buana nikmati, karena kata si The Muffet ini, if life is so short, hidup begitu singkat. Jadi nikmati Mitra Buana malam hari ini. Kerjakan dengan sepenuh hati Mitra Buana. Dan semoga kehadiran Buana Asri bisa menjadikan malam Mitra Buana lebih menyenangkan lagi. Jam 8 nanti Mitra Buana bisa ketemu dengan Mas Ari di kontak malam. Jangan lupa Mitra Buana, jangan berharap semuanya menjadi lebih mudah, tapi berharaplah bahwa Mitra Buana bisa menjadi lebih baik. Saya Ifah Nanda pamit. Wassalamualaikum. Yuk reng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama keroncong. Dan nanti hari menemani Mitra Buana ya dengan lagu-lagu berirama keroncong sampai di pukul 22 ya, ataupun jam 10 malam nanti ya. Dan tadi ya, sebagai pembuka sudah Ari hadirkan dua buah lagu sekaligus ya. Ada Tirtonadi dilanjut dengan Telo Moyo ya, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Selanjutnya, bagi Mitra Buana yang ingin bergabung, sudah Ari buka atensinya ya melalui telepon, SMS, juga WhatsApp. Baik Mitra Buana, sebagai pembuka di acara pada malam hari ini ada teleponnya Mas Ari yang kata terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo,
0: halo Bandung, Bunda Kini, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Ari, di sana yang ganteng.
0: Oke, selamat malam juga Bunda.
1: Lagunya satu-satu ini ya.
0: Apa?
1: Kacu-kacu.
0: Oh, kacu-kacu iki. Salamnya buat siapa Bunda? Oke, siap. Oke, Cak Roto juga. Iya.
1: Iya, iki. Monitornya baik-baik sekali, Kak.
0: Iya. Oke, Bunda. Oke. Oke, siap.
1: Semoga barokah. Dapat yang banyak.
0: Oke. Oke.
1: Terima kasih, Mas Ari.
0: Oke, Bunda, makasih kembali. Yuk.

Baik, terima kasih ya buat Bunda Kini ada di Balu sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan semoga saja di malam hari ini Bunda Kini selalu sehat selalu ya, selalu bahagia pastinya ya. Di belakangnya Bunda Kini ya, di sini ada WhatsApp yang masuk ya. Ini ada ada Mas Diat. Selamat malam ini buat Mas Diat ya. The Land of Java Man. Bagus sekali, terima kasih sekali lagi buat Mas Diat ya. Mas Diat request ya, Kuda Hitam Hetikus Endang. Salam buat Eyang Pono, Bapak Ion, Bapak RT, Ayah Topan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini. Buat yang siar, sukses selalu, makasih gerang. Amin, terima kasih kembali ya buat Mas Diat. Sehat selalu buat Mas Diat sekeluarga, amin. Di belakangnya Mas Diat, di sini ada Bunda Gun yang ada di Bongko. Selamat malam juga ini buat Bunda Gun ya, yang ada di Bongko. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari ya di acara kontak malam di malam hari ini ya, tentunya dengan lagu-lagu berirama-kan keroncong. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request lagu Sisa-sisa Cinta versi keroncong. Salamnya buat Bunda Liz, Mbak Nana, Bunda Suradi, Bunda Rahman, Pak Pono, Mas In, Kadibiro ya, Bunda Yas, Bunda Gayatri, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Ninu, Bunda Kini, Mbak Anik Mageru, Mas Kasih, Mas Arif. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Gun ya yang ada di Bongo. Nanti bisa ditunggu lagunya Sisa-sisa Cinta versi keroncong.

0: Baik Mitra Buana, sebelum Ari kembali ke WhatsApp ya, di sini sudah Ari persiapkan nih, nanti ada kacu-kacu ya, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Kini yang ada di Balu ya, dan nanti dilanjut dengan Kuda Hitam, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Mas Diat yang di Jatan Karanganyar. Nanti buat Bunda Kini, buat Bunda Gun nanti bisa ditunggu lagunya. Baik bentar, tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat, ada spot pupuk KCC Astro 2. Baik bentar benar, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Kok nyekeli malaine pari siji-siji kuwi ngopo ta?
2: Iya Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
1: Malaine dikapake, Pak.
2: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
1: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Seragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah dihadirkan ada si kacu-kacu iki ya, dan lagu ini tadi yang direkos oleh Bunda Kimi yang ada di Balu, dilanjut tadi dengan Kuda Hitam, dan lagu ini tadi yang direkos oleh Mas Diat yang ada di Jatan Karanganyar ya. Dan semoga saja masih di malam hari ini ya, masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM nya. Baik, Mitra Buana, di sini ada telepon yang masuk ya. Coba diangkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragen.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat malam. Ya, masuk kok lali aku ya. Mas siapa ya?
0: Ini dengan Mas Ari.
1: Oh iya, Mas Ari sama si satu itu
0: siapa, Mas? Mas Irfan.
1: Oh iya. Mas Dwi, Mbak Rara,
0: iya.
1: Nanda, sisa itu siapa
0: lagi? Pak Dwi,
1: Mbak Siopo,
0: Mbak Dewi ya, Dewi Rati, ada Mbak.
1: Mbak Rati sisa apa itu?
0: Iya.
1: Sing minta kuda hitam tadi siapa, Mbak?
0: Yang minta kuda hitam tadi Mas Diat.
1: Lah mas tak minta dikasih, minta saya beneran. Ikut ngaras ya.
0: Iya.
1: Aku lagunya dikasih.
0: Apa?
1: Telaga Sarangan.
0: Telaga Sarangan. Okay.
1: Ini keroncongan ini.
0: Iya, keroncongan ini.
1: Pengen di atas jam 9 lah keroncongan penak pian. Kawane. Tapi rasa ada problem seperti itu.
0: Apa itu?
1: Anu mas, rumah pinggir sawah itu wereng dari sawah itu masuk ke rumah semua.
0: Oh ini udah musim panen ya, Kak ya?
1: Belum, belum
0: panen. Oh belum.
1: Ini tanah tadan mas.
0: Oh tadah hujan ya?
1: Kalau daerah sini kan tanah tadan tadi wah nyiram ya seminggu. Yang dihitung itu orang utuh tau mas. Nah, seminggu nyiram pinter.
0: Oke, ini dengan ini dengan Cak Roto ya?
1: Iya.
0: Oke, udah lama soalnya.
1: Mau mulai aktif ini.
0: Oke.
1: Aku lagunya itu.
0: Telaga Sarangan ya, Cak ya? Oke, siap.
1: Untuk dirimu
0: sehat-sehat.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Mudahkan segalanya ya, Mas.
0: Oke, amin. Terima kasih Cak Roto.
1: Ada Bunda gini, biar selalu semangat, semangat dan semangat. Terus ada Mas Biar, ada Mbak Ros, ada yang Pono, atau siapa pun dengar kita sudah malam ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Eko, ada Pak Yon, Pak Hati, Pak RT, Bunda Lasmiati ya sama.
0: Iya, Pak Rahman.
1: Pak Rahmannya. Yang itu yang di teguhan jualan wedang. Oh Mbak Ngatmi ya.
0: Iya Bunda Ngatmi ya, betul sekali.
1: Ada Mbak ingin owner sama istri Nenek Song ya. Mas apa?
0: Siapa?
1: Binjol.
0: Mas Is Binjol ya, yang ada di Mojowetan.
1: Ini Mbak ya. Dan namanya Binjol
0: ya. Iya Mas Is, gitu aja enak emelannya Cak ya.
1: Sama Mbak Yuni ya.
0: Iya Mbak Yuni.
1: Salamnya semuanya ya Mas ya.
0: Oke siap.
1: Lagunya tak tunggu. Selalu jaga kesehatan dan tak pulang hati-hati.
0: Oke siap, terima kasih Cak Roto.
1: Orang sekitar situ tau Mas.
0: Iya betul, deketan sini aja.
1: Intinya gak luar kota gitu.
0: Enggak.
1: Hanya kota Seragen. Nah rumahnya Jono po enggak, bukan sana kan ya lumayan
0: ya. Iya lumayan.
1: Tidak mungkin lebih dulu daerah situ ya Ratu.
0: Iya dekat.
1: Itu Mas siapa Mas?
0: Ari.
1: Mas Ari lah kayak lali ya. Kalo Uwi lo Mas Ari.
0: Oke.
1: Jadi gampang lupa. Itu terima kasih, nanti lagunya tak tunggu.
0: Oke siap Cak Roto.
1: Yuk.
0: Yuk.

Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah berjumpa ya dengan Cak Roto yang ada di Mojosongo. Udah lama ini ya, udah mengudara, tapi sedekar sudah mengudara. Nanti buat Cak Roto ya, bisa ditunggu lagunya ya, ada Telaga Sarangan. Baik Mitra Buana, kita kembali ke WhatsApp dulu ya, sebelum arik ke lagu. Oh, ini ada Nona Adelia. Wah, belum sempat dibaca. Sudah dihapus. Ini ada apa ini dengan Nona Adelia? Pokoknya terima kasih ya buat Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolali ya. Sudah absen. Oke, nanti belum tak lihat lagu nih apa ini kok udah dihapus ya. Baru dibuka aja ya. Oke, terima kasih sekali lagi ya buat Nona Adelia. Sehat selalu sekeluarga. Amin. Di belakangnya Nona Adelia ya, ini ada Pak Jasmino. Selamat malam juga ini buat Pak Jasmino ya. Terima kasih sudah bergabung di acara kontak malam dengan lagu-lagu keroncong pada malam hari ini ya. Pak Jasmino request keroncong hanya semalam ya, dari Hetikos Endang. Salam buat Ibu Sri Wahyuni Benersari, Ibu Satrio, Eyang Pono, Bapak Ion, Bapaknya Mita, Mbak Ros Anjarini. Buat yang siar sukses selalu. Makasih ya. Oke, kembali kasih ini buat Pak Jasminonya ya. Nanti bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu ya. Di sini sudah dipersiapkan ya. Ini nanti ada Sisa-Sisa Cinta ya, versi keroncong. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun yang ada di Bongo, nanti dilanjut dengan Telaga Sarangan ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Cak Roto yang ada di Mojosongo ya. Nanti buat Pak Jasmino ya, nanti bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Sisa-Sisa Cinta. Dan lagu ini tadi buat Bunda Gun ya.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
1: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep!
1: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep!
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada sisa-sisa cinta ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kun ya, yang ada di Bongko. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz-nya, masih menemani Ari ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dilanjut tadi ada Telaga Sarangan, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Cak Roto ya, ada di Mojosongo. Semoga saja Cak Roto masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Selanjutnya silakan ya bagi mitra Buana yang ingin bergabung, masih Ari tunggu atensinya ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik mitra Buana, di sini ada telepon lagi ya, coba yang terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen. Selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Di sini.
0: Dengan Bunda Yasman ya?
1: Bukan.
0: Bunda Suradi.
1: Oh, enggak salah.
0: Selamat malam nih buat Bunda Suradi. Posisi di mana?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah, enggak di warung.
1: Libur.
0: Oh, libur. Besok baru mulai ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya dingin, Mas.
0: Oh, dingin. Oke, salamnya buat siapa ini, Bunda?
1: Buat Mas Ari, kok tumben ini dua malam kok berturut-turut.
0: Ini.
1: Ya, buat Mas Ari, selamat malam untuk Gar.
0: Semoga
1: enggak lekas capek.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Bundaku. Malam, Bunda. Belum sore nih.
0: Nah, belum, Bundaku.
1: Ini setia menemani Mas Ari sampai jam 12.
0: Terima kasih.
1: Sama Bunda. Salamnya buat semuanya saja yang sudah ngirimi saya. Semuanya yang belum bisa nyebut satu persatu.
0: Oke.
1: Selamat malam semua. Selamat Mas Ari. Malam mau tugas.
0: Oke,
1: terima kasih Mas Ari.
0: Oke, kembali yuk, kasih Bunda.
1: Yuk, gerang.
0: Terima kasih pada Bunda Suradi ya, yang kebetulan pada malam hari ini di rumah ya, tidak ke warung. Oke, sehat selalu ya buat Bunda Suradi, dan terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Arya di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama keroncong pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 10 menit. Nah, jadi masih banyak ya. Silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu ya, lagunya keroncong ya, bisa langsung aja telepon di 0271 890 799, ataupun di line SMS dan juga WhatsApp ya di 0821 339 50 947. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah ada persiapkan dua buah lagu sekaligus ya. Ini nanti ada Hanya Semalam, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Jasmino ya, dan nanti dilanjut dengan Dingin, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi ya, yang ada di GSA. Tapi sebelumnya ya, kita mendengarkan terlebih dahulu ya, ada Spot Surya Motor 2025. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya dua buah lagu sekaligus. Ada Hanya Semalam dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Jasmino ya, dilanjut dengan Dingin ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Semoga saja di malam hari ini Pak Jasmino dan Bunda Suradi masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Jadi masih mendengarkan ya lagu yang di requestnya tadi. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp lagi ya. Di sini ada Mbak Ani yang ada di Tegu Jajar. Selamat malam ini buat Mbak Ani Gemoy. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Arya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Halo Mas Ari, halo juga, apa kabar? Lama gak jumpa ya. Oke, betul sekali, kabarnya baik kan si Mbak Ani Gemoynya. Boleh diputerin Kau Segalanya Bagiku ya, lagunya ku nikmati sendiri sambil ritual sebelum bobo biasa mama. Ritual bersih-bersih pipi biar glowing, kinclong and gemoy buat Mas Ari. Matugas, makasih, ku tunggu lagunya, yuk greng. Oke, kembali kasih ini buat Mbak Ani Gemoy, nanti bisa ditunggu lagunya ya, Kau Segalanya Bagiku.

0: Baik mitra buana ya, sambil menunggu atensi masuk, di sini sudah ada persiapkan ya, ada dua belaku sekaligus nanti. Ada kau segalanya bagiku ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Ani Gemoy yang ada di Tugu Jajar. Dilanjut dengan Sapu Tangan, dan aku ini hari persembahkan ya kepada semua mitra buana di manapun Anda berada. Baik mitra buana, tapi sebelumnya ya ada spot kebiar promo toko kacamata Gangsar Desember 2023. Baik mitra buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik, tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22.

0822-3268-6239. Sekali lagi, 0822-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Baik, Winter Bana, tadi ya sudah hadirkan ada dua buah lagu sekaligus ya. Ada Kau Segalanya Bagiku ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Bana Asri FM-nya. Dilanjut dengan Sapu Tangan, dan lagu ini semoga saja jadi penghibur ya bagi mitra Buana semua yang lagi stay tune di 94.7 MHz-nya ya. Dan sekarang menunjukkan pukul 21 lebih hanya 44 menit ya, dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti. Jadi masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Ari hadirkan untuk menemani mitra Buana dengan lagu-lagu keroncongnya ya pada malam hari ini ya, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026.

0: Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu waktu ya, di sini sudah dipersiapkan ada langgam okasi ya, dan lagu ini tadi buat Bunda Kun ya yang ada di Mbonggo ya, yang pada malam hari ini masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM nya. Nanti dilanjut dengan Roda Dunia, tapi sebelumnya ada ILM Pencegah Demam Berdarah. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana ya, tadi sudah dihadirkan ada langgam okasi buat Bunda Kuni ya, dilanjut dengan ada roda dunia. Dan tak terasa juga ya, waktu sudah habis, Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu keroncongnya. Tapi sebelum Ari undur diri, di sini sudah Ari persiapkan lagu penutup ya. Ada Ariati ya, dan lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya, tanggal 7 bulan Juni 2026. Baik Mitra Buana, hari mengucapkan terima kasih ya pada semua Mitra Buana yang telah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari bisa pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa, kakang sobutri, sugeng pepanggian malih kalian kawula Ari Wibisono wonten kiaran Ronda Malam. Nanti lelang-lelang campur sari saat menikah dinten minggu tanggal 7 Juni 2016. Lan sak mangke ring rincang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tabuh sekawan likur nggih tapi jam 12 sak mangke. Lan sak menika wau sampun arep buka nggih kanthi lelangan pengarepan dipanajengkan nganggur lelangan kekalih menika wau. Dados lelangan pa

sakit ya. Dipun midhangetaken lumantar aplikasi Buana Asri wonten jenengan mang patosi teng Play Store ya. Mang buka Play Store ipun mangke mang ketik Buana Asri mangaten mangke medal. Jenengan mang download sapi pada ben diunduh tapi di download saged midhangetaken ya. Siaran Ronda Malam kalau dengan terus sama Niko mengatakan. Ya baru masa beribuan bawa tersi ben kalau dengan terus sama Niko mungkin ya kita setuju dan saya pegang perlindungan saya Allah Subhanahu Wa Taala. Dipenlancarakan usahane pun, dipermudahkan semua masalah-masalah pun, dan dipenlancarakan rezeki ini pun mengatakan amin. Lan salah sing pun semoga yang badan daerah yang rekenakan sama niko sampun hari bukan ke atas sini pun lumantar telepon SMS oke WhatsApp lan sama niko sampun wonten bundaku nonton yang bonggo sugeng dalu aku bundaku matur sampun sangat sama niko bundaku tasih bidang katakan ya kiaran Aronda Malam yang kalau dengan terus sama niko. Mas Ari Gending Tresno dipun puteran sih Mas Sekar spesial kagem Bunda Suradi kasih lumun Bunda matur suwun Mas Ari. Jeh sameneika Bunda kun ngersakaken dipun puteraken Gending Tresno makaten lan sameneika dipun kesusahaken dumateng Bunda Suradi wonten ing GSA langsung ing dalu kagem Bunda Suradi sampun tilem apa dereng sameneika. Sama niko angsal kiriman lelangan saking Bunda Gun matanya bongko makatan. Lan mungkin kalau dengan telus sama niko Bunda sudah ditansi midang katakan ya utawi tansi wawungon matanya kalau dengan telus sama niko. Sama niko Bunda Gun wah sama niko Bunda Suradi ya tansi wawungon. Nah sugeng dalu aku Bunda Suradi matur suun sangat. Sama niko Bunda Suradi tansi wawungon. Tasih pemungan, tapi tasih mudah ngetahkan kiaran Aronda Malam makatan matur suun sangat ya kemudah Bunda Suradi ya. Bunda Suradi ngerisakan dipun utarakan esemu sakit mantos onje sakit dipun tenggo kakem Bunda Suradi ya lalangan ipon.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Oke, para pemirsa, saya menikah mau sampun hari puterakan ini wonten satu kali lan saya menikah akan depan kersakan Bunda Muiko wonten ing kadi pira sampe rejo dipenatengaken wonten kitir sumilet lan sinarengan nggih. Mugi-mugi kanthi lelangan sami kawau dados sepalibur utawi dadosan ingkang panjenengan sedaya atau ing ajati enggal dengan telu samika ingkang samika nembe lembur ari ngaterangan sugeng lembur mugi-mugi enggal rampung nggih lan kendang leren mata. Ya para pemirsa salajengipun semangga yang badhe ndherek rekengaken sami ketase ari tenggo Advent sinipun sak mangke. Amargi padhepen nggih. Santun petang 5 menit meneh. Amargi sami kering-kering sang panjenengan sedaya dumugi tebus sekawan likur tapi jam kali welas sak mangke. Makaten. Iki para pemirsa sinambi serantos sak menika wonten dumating nggih saking nostalgia senja dipunlajengaken wonten katresnan sejati. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Oke, para pemirsa, sampun niki mawon sampun hari itu terangkan nggih wonten nostalgia. Kemati dipun lajengaken katresnan sejati. Mugi-mugi kanthi lelangan sakmenika wau nggih. Dados sapa libur dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sakmenika tasih midhangetaken nggih. Giaran ronda malam yang kalau dengan telu sakmenika nggih. Dinten Minggu tanggal 7 Juni 2016. Lan salajengipun sumangga ngabadi nderek ngrengengaken sakmenika tasih wonten wadah nggih kira langkung nggih selangkung menit ali rencang panjenengan sedaya nanti lelangan-lelangan campur sari wonten adicara ronda malam. Lan sakmenika wadahipun sampun jam 11 langkung 33 menit. Dedah kanten berang menit. Semoga yang berada di ring ringakan tasih wonten medal yang berada di ring selalangan saged mios lumantar telepon utawi SMS ugi WhatsApp angkatan. Dan sinambi serantos saat menika wonten udan kangen. Saat bibir-bibir udan kangen wonten selendang biru langsung kemauan semoga suka mudah-mudahan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar menasa samene kawau sampeyan iki ta midhangetaken sesarengan wonten udan kangen dipun lajeng kan selendang biru mangkatan. Lan boten kerasa madhalipun sampun telas aring rencang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan campur sari wonten adicara ronda malam. Wonten edisi siar nggih dinten Minggu tanggal 7 Juni 2016. Lan saderengipun ari undur diri ari ngaturaken matur nuwun sanget dumateng para pamirsa sedayanipun yang sampun tumut ngregengaken giaran ronda malam kalau dengan telu sak menika mugi-mugi lalangan-lalangan ingkang sampun dalam kaaturaken saged dados palibur dumateng para pamirsa sedayanipun arep disana pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Ya, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Buana Asri Sragen dari 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen. Dari kawasan Jalan Veteran nomor 21 Sragen bersama saya Dewi Ratih. Pagi hari ini edisi siar di hari Senin 8 Juni 2026 Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Iya, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, saya Dewi Rati kembali hadir menjumpai Anda pagi hari ini ya di siaran pertanian edisi hari Senin 8 Juni 2026. Baik, apa kabar untuk Anda di hari ini? Dan tentunya kabar baik, kabar sehat ya, mudah-mudahan selalu menyertai kita semuanya. Mengawali pekan ini ya Mitra Buana, tentunya banyak hal yang sudah Anda persiapkan. Dan pagi hari ini, siaran pertanian, Dewi Rati akan berbagi informasi untuk Anda. Tips dan trik, strategi ilmiah untuk hasil optimal. Ya, tips dan trik pertanian modern, strategi ilmiah untuk hasil optimal. Kebersamaan kita di siaran pertanian sampai di jam 6 pagi nanti ditemani lagu-lagu campur sari yang pastinya menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Iya Mitra Buana, pertanian modern tidak lagi hanya mengandalkan intuisi, tetapi juga pendekatan ilmiah yang dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa tips dan trik pertanian berbasis teori dan ilmu pengetahuan yang dapat diimplementasikan di lapangan. Yang pertama adalah pertanian presisi. Pertanian presisi memanfaatkan sensor, drone, dan data satelit untuk memantau kondisi lahan. Dengan teknologi ini, petani dapat mengetahui kebutuhan spesifik setiap area lahan seperti kelembapan, tingkat hara, hingga kondisi kesehatan tanaman. Implementasi sederhana dapat dilakukan dengan penggunaan soil tester dan aplikasi pemantau cuaca. Ya, setelah pertanian presisi, tips selanjutnya adalah rotasi tanaman. Nah, di sini ya Mitra Buana, secara ilmiah, rotasi tanaman dapat menjaga keseimbangan unsur hara tanah dan mencegah penyebaran hama serta penyakit. Misalnya, menanam kacang-kacangan setelah padi dapat meningkatkan kadar nitrogen di tanah berkat simbiosis bakteri rhizobium. Baik, masih ada tips dan trik yang lain ya untuk pertanian modern, yaitu strategi ilmiah untuk hasil optimal. Tentunya masih Dewi hadirkan untuk Anda informasinya di siaran pertanian edisi pagi hari ini. Yang lagi sibuk di dapur ya pagi hari ini. Nah, sambil dengerin Buana Sri FM, sambil masak di dapur, mempersiapkan menu sarapan untuk keluarga tercinta.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Masih di siaran pertanian dari Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Seragen, dan masih ditemani juga lagu-lagu campur sari ya, menemani suasana pagi Anda mitra Buana yang pagi hari ini sedang beraktivitas. Nah, masih seputar tips dan trik pertanian modern, strategi ilmiah untuk hasil optimal. Jadi memang ya mitra Buana, pertanian modern tidak lagi hanya mengandalkan intuisi, tetapi juga pendekatan ilmiah yang dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, beberapa tips ataupun trik yang bisa kita lakukan ya bagi para petani. Tips pertanian berbasis teori dan ilmu pengetahuan yang dapat diimplementasikan di lapangan. Seperti tadi sudah Dewi sampaikan, ada pertanian presisi dan rotasi tanaman. Nah, selanjutnya adalah penggunaan pupuk organik dan hayati. Pupuk organik meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan, sedangkan pupuk hayati yang mengandung mikroorganisme bermanfaat mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan ketersediaan unsur hara, dan menekan patogen. Kombinasi pupuk organik dan hayati terbukti secara ilmiah memperbaiki produktivitas jangka panjang. Jadi untuk penggunaan pupuk organik dan hayati ini memang bagus ya mitra Buana, karena untuk meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Kemudian ada irigasi tetes atau drip irrigation, di mana teknik irigasi tetes terbukti menghemat hingga 40-60% penggunaan air dibandingkan irigasi konvensional. Secara teori, sistem ini bekerja dengan memberikan air langsung ke akar tanah, ya, ke akar tanaman dalam jumlah kecil tetapi kontinu, sehingga mengurangi penguapan dan menjaga kelembapan optimal. Jadi irigasi tetes atau drip irrigation ini bisa menghemat hingga 40-60% penggunaan air dibandingkan irigasi konvensional. Baik, siaran pertanian masih menemani Anda pagi hari ini, tentunya dari 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik dan hayati, kemudian juga irigasi tetes. Nah, selanjutnya mitra Buana, yaitu pengendalian hama terpadu atau integrated pest management. Nah, pengendalian hama terpadu atau IPM, integrated pest management. Ini menggunakan ini menggabungkan metode biologis, mekanis dan kimia secara selektif. Misalnya, penggunaan musuh alami seperti Trichoderma atau predator alami hama sebelum penggunaan pestisida kimia. Pendekatan ini terbukti menekan populasi hama tanpa merusak ekosistem. Selain pengendalian hama terpadu, yaitu dengan digitalisasi pertanian, di mana pemanfaatan aplikasi pencatat hasil panen, manajemen irigasi berbasis IoT, serta sistem prediksi cuaca berbasis machine learning, ini dapat membantu petani mengambil keputusan yang lebih tepat. Ilmu data dalam pertanian modern menjadi salah satu faktor penting keberhasilan produktivitas global. Jadi ada 6 ya tips dan trik pertanian berbasis teori dan ilmu pengetahuan yang dapat diimplementasikan di lapangan. Jadi mitra Buana, pertanian modern ini menuntut perpaduan antara ilmu pengetahuan dan praktek lapangan. Dengan menerapkan strategi di atas, ya, strategi tersebut, petani dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian secara signifikan.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Siaran pertanian pagi hari ini seputar tips dan trik pertanian modern, strategi ilmiah untuk hasil optimal. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi ya para petani yang modern. Sukses dan tentunya mendapatkan hasil yang bagus ya dengan menjalankan ataupun menerapkan pertanian modern ini. Nah, pertanian modern menuntut perpaduan antara ilmu, pengetahuan, dan praktek lapangan dengan menerapkan strategi, beberapa strategi yang Dewi sampaikan tadi, Mitra Buana. Petani dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian secara signifikan. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di siaran pertanian edisi pagi hari ini, hari Senin ya, hari Senin 8 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat aktivitas untuk Anda. Tetap semangat dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
2: Ya, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Anda masih bersama kami dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lpplbuanaasriseragen.com. Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, dan kami mohon maaf karena dari Pro 3 RRI Jakarta ataupun dari Pro 1 RRI Surakarta kita tidak bisa bergabung karena adanya kendala teknis dari pusat. Untuk itu warta berita pagi RRI tidak dapat kami siarkan untuk Anda, dan akan kami hadirkan untuk Anda. Kita akan mengikuti Sragen hari ini dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan bagi Anda yang pagi hari ini sedang mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas, atau mungkin yang pagi hari ini masih sibuk dengan kegiatan ataupun rutinitas Anda, semoga pagi yang cerah ini ya Mitra Buana, pagi yang sejuk ini bisa menemani Anda. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Tetaplah bersama kami dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
3: Sragen hari ini, Sragen hari ini.
4: I need a lot of love.
5: You
4: need a lot of love.
5: We

Iya, selamat pagi untuk Anda Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Kembali berjumpa di Sragen hari ini. Sragen hari ini ya, sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, menghadirkan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan pagi ini ya Mitra Buana. Nah Mitra Buana, tentunya beberapa informasi ya pagi ini akan Dewi hadirkan untuk Anda. Di antaranya

Informasi dari Disnaker Kabupaten Sragen, kemudian juga ada Dispora Sragen. Tentunya nanti akan Dewi hadirkan ya untuk Anda di pagi ini sampai di jam 7 pagi nanti. Nah, Mitra Buana, suasana pagi yang sejuk, suasana pagi yang cerah ini ya. Tentunya kita harus bersemangat, apalagi di awal pekan. Jangan sampai kita itu patah semangat ya. Setelah menikmati akhir pekan, nah saatnya bekerja, saatnya beraktivitas. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Jangan sampai kita mager gitu ya, Mitra Buana.

Baik, informasi dari Disnaker, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, di mana Disnaker membuka pelatihan vokasi nasional atau PVN 2026 batch kedua. Bagi Anda yang mengikuti pelatihan vokasi nasional PVN 2026 ini, yaitu pelatihan pembuatan roti dan kue. Ini akan mendapatkan materi pelatihan, yaitu melakukan good manufacturing product. Kemudian membersihkan dan melakukan sanitasi peralatan, menerapkan sistem dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, melakukan proses pengembangan akhir dan pemanggangan roti, serta melakukan proses produksi roti. Nah, untuk pendaftaran peserta, ini masih dibuka sampai tanggal 9 Juni 2026. Masih ada hari ini dan besok ya, Mitra Buana, besok terakhir untuk pendaftaran peserta pelatihan pembuatan roti dan kue. Pelatihan ini gratis untuk Anda lulusan ataupun pendidikan terakhir SMA SMK. Dan segera ini ya, Anda lihat informasinya di media sosial di Disnaker Sragen atau di Teknopark Sragen. Untuk seleksi wawancara, ini akan dilaksanakan tanggal 15 Juni dan 17 Juni 2026. Pengumuman seleksi tanggal 18 Juni 2026, daftar ulang 19 Juni 2026, dan pelaksanaan pelatihan tanggal 22 Juni 2026. Tentu bagi Anda yang mengikuti pelatihan vokasi nasional ini ya, pelatihan pembuatan roti dan kue, ini Anda akan berpeluang bekerja dan berwirausaha, yaitu bisnis toko roti rumahan, usaha roti dan kue, atau juga bisa menjadi baker ya. Jadi peluang karirnya ini adalah pebisnis toko roti rumahan, usaha kue, ataupun profesional baker. Kuota terbatas. Dan bagi yang berminat, langsung amankan kursi Anda sekarang juga sebelum pendaftaran ditutup. Baik, Mitra Buana, masih ada informasi yang lain yang nanti akan Dewi hadirkan kembali untuk Anda. Tentunya Sragen hari ini masih menemani Anda pagi ini ya, dari 94,7 Buana Asri FM.

Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Iya, kembali Sragen hari ini menemani Anda Mitra Buana di suasana pagi yang cukup dingin ya. Karena juga ini ya, orang Jawa mengatakan ini musim bediding gitu ya, karena memasuki musim kemarau. Baik, pagi hari ini informasi selanjutnya untuk Anda dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Sragen, di mana sangiran mendunia. Nah, kabar membanggakan dari Sragen ya Mitra Buana. Jumlah wisatawan mancanegara ke Sangiran untuk periode Januari hingga Mei 2026 naik 71,56% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Nah, di tahun 2025 ada sebanyak 552 wisatawan. Sedangkan di tahun 2026, periode Januari hingga Mei 2026, sejumlah 947 wisatawan yang berkunjung ke Museum Sangiran Sragen. Dan Cina menjadi negara asal wisatawan terbanyak, disusul dari Jepang, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Tidak hanya dikenal sebagai situs manusia purba kelas dunia, Sangiran juga menjadi pintu gerbang untuk menikmati pesona wisata Sragen lainnya, seperti Gunung Kemukus, kawasan Sangiran, Bayanan Hot Spring, Kartika Legend Pool, dan seni dan budaya Sragen. Sehingga memang ini ya seperti jargonnya Sragen saat ini, Sragen the Land of Javamen. Sangiran menjadi warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Jejak manusia purba lebih dari 1,5 juta tahun. Nah, Mitra Buana, Visit Sragen 2026 menjadi slogan Dispora Sragen tahun ini. Jadi tidak hanya Museum Sangiran saja yang bisa dikunjungi ya, namun terintegrasi bisa menikmati juga pesona wisata Sragen lainnya seperti Gunung Kemukus, kawasan Sangiran, Bayanan Hot Spring atau air panas Bayanan, kemudian kolam renang Kartika, serta kita juga bisa menikmati seni dan budaya yang ada di Sragen.

0: Dan di bulan Juni 2026 ini ya, Diaspora Sragen juga mengeluarkan kalender of event Juni 2026 Sragen The Land of Java Men. Nah, di bulan Juni ini nanti juga bertepatan dengan liburan sekolah ya. Liburan sekolah seru, jelajah budaya dan wisata Sragen. Ini tema ya, Calendar of Event Juni 2026 dari Diaspora Sragen. Di mana bulan Juni ini ya, banyak sekali nih Mitra Buana kegiatan ataupun event yang dihadirkan Diaspora Sragen. Jadi liburan sekolah sudah di depan mata, saatnya menjelajahi pesona Sragen, tanah peradaban manusia purba yang kaya sejarah, budaya, kuliner, dan destinasi wisata menarik. Nikmati berbagai rangkaian event seru sepanjang Juni 2026, mulai dari festival budaya, tradisi malam Jumat di Gunung Kemukus, pasar rakyat, lomba kerawitan, hingga pertandingan sepak bola yang siap memeriahkan suasana liburan Anda.
1: Kakek nenek kamu.
0: Nah, Mitra Buana, di untuk kalender event ya di bulan Juni ini ya, di untuk Sragen Nah, ini yang terdekat adalah tanggal 11 dan 12 Juni 2026. Ini eventnya adalah Malam Jumat Kliwon, kegiatan yang digelar di Gunung Kemukus, Kecamatan Sumberlawang. Kemudian tanggal 13 Juni, Car Free Night di Gemolong, kawasan Edupak Gemolong. Dilanjutkan tanggal 14 Juni, Paingan di Pasar Bahula, Kecamatan Plupuk. Kemudian tanggal 15 dan 16 Juni 2026, Kemukus Never Sleep bagian 1, Tradisi Baru, Harapan Baru. Nah, ini bertepatan dengan Tahun Baru Islam atau Bulan Suro. Akan digelar beberapa kegiatan seperti Tumpeng Berkah Kemukus, Sendra Tari Samudra Asmara Jawa, pagelaran Wayang Raksasa 3 Meter, kemudian juga ada Malam Satu Suro di Gunung Kemukus. Dilanjutkan tanggal 20 Juni, Car Free Night Gemolong di kawasan Edupak Gemolong. Tanggal 15 sampai 26 Juni 2026, Pasar Tambak Ngeremboko,

Mangku Bumi. Ini akan digelar di kawasan Pemda Terpadu Sragen. Dilanjutkan tanggal 26 Juni 2026 ada tribute match PS Isra versus Solo All Star yang akan digelar di Stadion Taruna Sragen. Ini pecinta sepak bola, tanggal 26 Juni ya, jangan lewatkan. Ada juga ini untuk tanggal 28 Juni 2026 ada Leginan. Ini digelar di Pasar Bahulak Plupuh. Dan berakhir di tanggal 30 Juni 2026 Car Free Night di Gemolong, yaitu di kawasan Edupark Gemolong. Jadi masyarakat Sragen tidak hanya bisa menikmati yang namanya Car Free Night hanya di kota, di ini ya, dalam kota Sragen saja, namun sekarang di Gemolong juga sudah ada ini Car Free Night ya Mitra Buana, di mana tanggal 30 Mei 2026 lalu ini Car Free Night di Gemolong diresmikan langsung ya oleh Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Ternyata banyak banget ini agenda Pemkab Sragen ya Mitra Buana di bulan Juni ini. Dan untuk informasi lebih lanjut ya, mungkin Anda terlewatkan tadi tanggal berapa gitu ya, Anda bisa melihat ya informasi Visit Sragen 2026 Calendar of Event di bulan Juni 2026. Ini bisa Anda lihat di media sosial Instagram Dispora Sragen. Tetap bersama Dewi Rati ya di Sragen hari ini, edisi hari Senin 8 Juni 2026.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo. Terus lan panennya ku api tenan lho, Pak.
5: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api. Kang Marji nyemprot tandurannya rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro. Spesial parinilan jagung. Mula parinnya ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora boga.
4: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
5: Pupuk dasar kuwi wajib. Merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa malah luwih efisien, ora gampang ilang, lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
4: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
6: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
0: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana dan pendengar, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Sragen hari ini, edisi hari Senin 8 Juni 2026. Semoga informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini bermanfaat ya Mitra Buana. Dan semoga di bulan Juni ini kita bisa menikmati beberapa event yang disuguhkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Baik, saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa. Selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap semangat dan salam. Yo, grrr.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Menang.

Nun poro miarso, pepanggan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping sedoso badhe muhibah budaya ing Kabupaten Sragen. Upacara pengetan dinten lahiripun Pancasila. Bupati Sragen mertinju sawetawis ratan ingkang risak ing wilayah Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Sri Sultan Hamengku